0: Master Psikologi yang saat ini juga mengajar atau menjadi dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang bermain bersama anak. Maka dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, pada dasarnya kita memang senang bermain itu. Sebelum waktu pemuda, waktu awal pernikahan itu, sampai kadang-kadang lupa itu Pak Eman bahwa kita itu sudah dikaruniai anak dan kita masih mau bermain dengan teman-teman yang sebaya dengan kita itu. Sampai setelah pulang kantor masih bermain-main dan seterusnya sehingga pulangnya sudah malam dan anak kita sudah tidur. Tetapi pernah juga terpikir, ah anak kita kan masih kecil gitu ya, kan gak cocok ini kalau kita mau main-main dengan anak kita itu. Nah sebenarnya apa memang penting tuh Pak bermain dengan anak itu?
1: Saya kira penting karena ketika orang tua itu bermain bersama anak, itu akan memberi arti penting bagi relasi orang tua dengan anak. Orang tua itu kan tidak semata-mata bersikap sebagai polisi yang selalu berusaha menegakkan aturan, atau guru yang mengajar dengan otoriter, dengan marah-marah, dan ya harus selalu mengarahkan anak yang mungkin juga yang tidak mau tahu tentang kebutuhan anak-anaknya. Nah, orang tua yang bermain bersama anak itu adalah orang tua yang dekat dan hadir di dalam keseharian anak-anak kita.
0: Oh, kalau begitu memang alasannya yang cukup penting sekali untuk kita meluangkan waktu bisa bermain-main dengan anak gitu Pak. Tetapi kalau itu tidak terpenuhi, artinya kita tidak bisa bermain-main dengan anak, atau tepatnya itu anak itu tidak bisa bermain-main dengan kita sebagai orang tuanya, itu akan berdampak apa kepada si anak itu khususnya?
1: Ada beberapa contoh dampak, yaitu misalnya ada jarak yang membatasi, ada gap antara orang tua dengan anak. Orang tua dengan anak ini hidup seolah-olah di dalam dunia sendiri-sendiri, sehingga meskipun hidup di bawah satu atap, tapi masing-masing merasa kesepian. Kemudian kemungkinan yang lain adalah komunikasi antara orang tua dengan anak menjadi komunikasi yang serius dan formal semata-mata. Dengan demikian, anak itu tidak berani mengemukakan isi hati terhadap orang tua. Hal lain lagi yaitu hubungan antara anak dengan orang tua itu menjadi hubungan yang hanya terjadi kalau ada kepentingan yang mendesak. Jadi misalnya kalau anak membutuhkan sesuatu, anak baru ngomong dengan orang tua. Atau orang tua mau minta anak melakukan sesuai dengan keinginan orang tua, baru orang tua ngomong dengan anaknya. Nah, hubungan yang demikian ini memungkinkan terjadinya saling manipulasi antara anak dengan orang tua. Bahkan mungkin anak yang dekat dengan ibunya akan lebih mau ngomong dengan ibunya untuk meminta sesuatu dengan ayahnya dan seterusnya. Dan hal yang lain lagi adalah anak mungkin saja merasa orang tuanya tidak menyayangi mereka, karena orang tuanya kalau ketemu dengan anaknya selalu marah-marah, selalu menasehati gitu. Sehingga sekalipun orang tua sebetulnya tidak bermaksud tidak menyayangi, tetapi akan dipandang anaknya sebagai tidak menyayangi.
0: Ya artinya hubungan orang tua dan anak ini menjadi renggang gitu Pak ya. Jadi enggak padahal sebenarnya diharapkan ada keakraban di antara orang tua dan anak gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Nah, sebenarnya apa yang bagi anak sekarang bermain itu membawa suatu arti apa itu di dalam kehidupannya selama masa anak-anak dan yang akan datangnya gitu Pak?
1: Ada beberapa arti penting bermain bagi seorang anak, yaitu bisa hanya sekedar semacam kesenangan dan kegembiraan. Dan saya kira itu sangat penting dan sehat untuk kehidupan anak-anak. Dan kemudian bisa berarti memberikan pelepasan dari beban stres anak sehari-hari. Dia mempunyai alternatif untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian juga sebagai sarana belajar ternyata. Baik secara sosial, jadi dia belajar bagaimana berrelasi dengan orang lain, tetapi lewat mainan. dan juga dia belajar keterampilan pada umumnya. Ada banyak keterampilan yang bisa anak pelajari melalui bermain. Kemudian bermain ini juga bisa membuat atau membuka minat dan peluang anak untuk memasuki dunia orang dewasa. Jadi misalnya permainan pura-pura ya, permainan dokter-dokteran, permainan antara penjual dengan pembeli dan sebagainya, itu membuka minat anak untuk bidang-bidang pekerjaan nanti di dunia dewasa.
0: Nah, apakah dalam permainan itu yang katakan mendapat manfaat itu cuma anak atau orang tua yang bermain itu juga bisa mendapatkan manfaatnya, Pak?
1: Orang tua itu juga bisa mendapat manfaat.
0: Misalnya apa, Pak?
1: Nah, misalnya orang tua itu kalau bermain bersama anaknya, dia bisa juga menikmati suatu keadaan rileks. Jadi orang tua sebetulnya juga mendapat selingan dan hiburan. Kalau misalnya pulang dari kantor capek, atau habis bekerja, atau habis bertengkar dengan relasi dan sebagainya, kalau bermain dengan anak ini bisa menimbulkan suatu suasana yang lain. Kemudian kita perlu juga ingat bahwa orang tua itu adalah manusia biasa. Nah, di dalam bermain, orang tua bisa menunjukkan dirinya betul-betul seperti manusia biasa yang bisa sekali-sekali kalah dan juga harus mengakui kelemahan dan keterbatasannya. Nah, dengan begitu, orang tua akan juga merasa lebih dekat dengan anaknya yang diajaknya bermain. Dan selain itu, orang tua juga bisa mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi beban stres. Jadi misalnya kalau dia harus bekerja lagi besokannya, dia sudah mendapat tenaga yang baru, semangat yang baru.
0: Nah, dalam hal bermain ini, apakah orang tua itu harus menyesuaikan dirinya dengan anak gitu, dengan pengertian anak itu atau bagaimana, Pak?
1: Iya, kita perlu menyesuaikan diri dengan anak-anak kita. Tapi di samping itu juga sebetulnya permainan ini bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengarahkan mendidik anak-anaknya.
0: Jadi bukan sekedar bermain gitu, Pak ya. Jadi orang tua kan seringkali mau memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk pendidikan anak itu. Jadi dalam bermain itu orang tua masih punya kesempatan untuk mendidik gitu, Pak.
1: Betul. Jadi ini manfaatnya bermain antara orang tua dengan anak. Permainan itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk mendidik anak-anak. Biasanya orang tua berpendapat bahwa bermain ya bermain, kalau belajar ya belajar.
0: Yeah.
1: Tetapi sebetulnya antara bermain dengan belajar itu bisa dipadukan. Bahkan akhir-akhir ini ada beberapa metode yang menggabungkan antara bermain dengan belajar. Karena dengan demikian anak belajar dengan suatu minat yang besar, dengan suatu kesenangan.
0: Ya, contohnya apa itu, Pak?
1: Jadi katakanlah misalnya bermain dengan beberapa permainan. Misalnya katakanlah kita bermain dengan anak dalam bermain monopoli misalnya ya. Nah, monopoli itu kan ada strateginya, ada keterampilannya, dan juga orang tua sebetulnya bisa mengarahkan anak-anak ini dari segi emosi. Misalnya kalau mereka kalah kemudian ngambek, nah kita bisa mengarahkan mereka. Atau mengarahkan relasi mereka. Misalnya tidak boleh menipu, tidak boleh berbuat curang. Kalau berebut mainan harus bagaimana. Nah, ini orang tua bisa lakukan untuk mengarahkan anak-anak di dalam bermain. Nah, yang juga penting ya, misalnya ada hal-hal tertentu yang orang tua sering abaikan atau lupakan. Orang tua sebetulnya dengan cara yang baik, dengan bermain bersama anak ini, sekaligus bisa mengontrol jadwal anak-anak kita. Misalnya mengingatkan atau membantu mereka sehingga mereka bisa belajar berdisiplin diri dan memperhatikan juga waktu bermain. Mereka bisa mengatur waktu bermain dengan waktu tidur, dengan waktu belajar, waktu makan, dan sebagainya. Kemudian, orang tua juga sekaligus bisa mengajarkan anak-anak strategi bermain, sehingga mereka menjadi bisa bermain dengan terampil, tetapi sekaligus juga fair, dengan jujur.
0: Iya, nak. Kalau kita memang secara sadar mau mengajak mereka bermain sekaligus belajar. Nah, tentunya ada jenis-jenis permainan tertentu itu yang cocok untuk hal ini, yang bisa menunjang tujuan ini. Tetapi juga ada permainan-permainan yang kurang menunjang tujuan ini. Jadi membuat anak bermain dan belajar. Ya, mungkin Pak Eman bisa sampaikan kepada para pendengar, kepada kita semua ini, bagaimana itu memilih mainan yang cocok untuk anak itu, Pak?
1: Mainan-mainan yang kita pilih itu bukan berarti harus selalu mainan-mainan yang mahal dan mainan-mainan yang canggih begitu. Ada beberapa mainan yang sederhana-sederhana saja, tetapi bisa mengajarkan banyak hal dan dilakukan bersama anak tanpa rasa bosan. Jadi bukan selalu juga mainan-mainan yang harus kita beli. Jadi misalnya tadi sudah disebutkan tentang monopoli, catur, kemudian jenga, kemudian permainan pasang-pasangan. Nah itu semua ada alatnya begitu ya. Tetapi kita juga bisa bermain dengan anak dengan permainan pura-pura seperti tadi, menjadi penjual dan pembeli. Bahkan mungkin juga kadang-kadang bergulat bersama anak, terus anak terus orang tua berpura-pura kalah dan sebagainya gitu. Nah, ada beberapa mainan yang kita perlu waspadai karena dampak negatifnya yang bersifat merusak. Jadi kita mesti mewaspadai mainan-mainan yang membawa dampak kekerasan dan juga pornografi yang saat ini banyak sekali saya kira. Misalnya beberapa permainan PlayStation, bahkan juga computer game itu sangat sadis begitu dan sangat real. Nah itu sebaiknya tidak diberikan kepada anak-anak. Demikian juga senjata-senjata yang bisa membahayakan ya, bisa menembakkan peluru dan sebagainya, itu akan berdampak buruk bagi anak-anak kita. Nah beberapa alternatif yang lain itu misalnya kita bisa memberikan anak-anak kita permainan memasang Lego, memasang lasi, jigsaw puzzle, bahkan teka-teki silang, kemudian bermain sandiwara bersama mereka, kemudian permainan-permainan yang lain misalnya yang tradisional ya, misalnya peta umpet, bahkan memancing ikan, mendaki gunung, berlayar dan sebagainya. Ini semua bisa dipakai orang tua untuk bermain bersama anak sekaligus mendidik mereka.
0: Iya. Pak Eman, anak itu kan sifatnya juga pembosan. Dia enggak tahan lama-lama. Misalnya tadi Pak Eman katakan monopoli, itu seringkali kita masih lagi senang-senangnya ini main, apalagi menang gitu Pak ya. Tetapi si anak ini sudah mulai bosan itu Pak. Nah kalau kita sudah melihat tanda-tanda kebosanan di dalam diri anak itu, apa sebaiknya yang kita lakukan Pak?
1: Memang kita mesti mencari variasi dan kita mesti juga mencari permainan-permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tidak bisa kita memberikan permainan-permainan yang terlalu rumit atau terlalu sulit bagi anak-anak. Demikian juga kita tidak bisa memberikan permainan yang jauh di bawah tingkat perkembangan usia mereka. Jadi memang tidak terlalu mudah juga, tetapi itu bisa diupayakan. Jadi berikan permainan yang cukup bervariasi, juga berikan permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia mereka.
0: Jadi harus ada suatu tantangan gitu terhadap anak itu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Tetapi kalaupun kita sudah berusaha sedemikian rupa Pak ya, anak itu merasa lebih senang bermain dengan teman-temannya daripada dengan kita itu. Lalu bagaimana itu Pak? Kita harus bersikap.
1: Ini memang satu hal yang tidak mudah untuk dipecahkan. Tetapi ada beberapa usaha yang bisa disarankan di sini. Yang bisa kita lakukan sebagai pendahuluannya, itu kita harus membina kembali hubungan akrab dengan anak terlebih dulu. Jadi supaya anak-anak ini bisa dekat dengan kita terlebih dulu. Biasanya begini, orang tua sudah mempunyai hubungan yang agak kaku atau mungkin orang tua terasa angker gitu ya bagi anak-anaknya. Sehingga ketika orang tua mengajak anak bermain, anak itu seperti kaget gitu dan atau kurang mau dekat dengan orang tua. Nah untuk itu kita perlu upayakan dulu dengan beberapa cara, misalnya mengajak anak ngobrol, cerita-cerita, tanpa memberikan nasihat-nasihat. Kemudian mungkin beberapa kali mengajak anak itu jalan-jalan. Kemudian waktu jalan-jalan ini kita juga mengajak mereka bercerita, kita tanya mereka dan sebagainya. Sekali-sekali lakukan sentuhan-sentuhan fisik dengan lembut. Misalnya memegang tangan anak kita, menggandengnya, memegang bahunya. Dan kemudian kita mulai dengan permainan-permainan sederhana yang disukai dengan anak. Dan jangan menunjukkan kita itu jauh di atas mereka. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan tingkat kemampuan mereka. Bahkan kalau perlu kita bermain sepertinya kita berada sedikit di bawah mereka. Kadang-kadang kita kalah gitu dalam tanda kutip. Sehingga anak itu tidak merasa frustrasi. Kalau anak terus-menerus kalah ya dia tidak mau bermain dengan orang tuanya lagi. Dan juga yang sangat penting adalah ciptakan hubungan yang harmonis dengan pasangan Anda. Karena itu adalah yang membuat anak itu bisa menikmati permainan bersama orang tuanya. Kalau ada hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri, ya anak tidak menikmati bermain dengan orang tua.
0: Iya. Jadi bisa melibatkan istri atau berdua gitu orang tua bermain dengan anak-anak sekaligus gitu Pak.
1: Bisa atau ya sendiri-sendiri. Yang memang sangat bisa dinikmati ya kalau misalnya semua satu keluarga bisa terlibat.
0: Iya. Nah itu di dalam permainan itu Pak, kan seringkali itu kadang-kadang timbul pertengkaran ya, atau marah dan bahkan sebagainya itu dari pihak anak itu. Dan nah, bagaimana itu menyikapi kalau sampai terjadi ketika suasana itu begitu senang lalu ada anak yang marah gitu.
1: Nah, dalam hal ini orang tua jangan menganggap serius tentang kemarahan anak. Kalau orang tua terlalu tegang dengan kemarahan anak, akhirnya jadinya anak tidak bisa menikmati lagi permainan seperti itu. Jadi yang kita perlu usahakan adalah relax saja, hadapi kemarahan anak dengan wajar-wajar saja. Dan kemudian kita mungkin dengan tertawa sebentar, kemudian kita berhenti bermain. Lalu kita katakan misalnya, ya tidak semua orang menang setiap waktu. Dan kamu lihat kan, papa atau mama juga pernah kalah. Apakah papa terus marah-marah? Apakah papa terus ngambek? Kan enggak. Nah, kamu juga harus belajar menguasai ini. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Dan itu tidak masalah. Ini namanya permainan. Nah, seperti itu yang kita bisa katakan.
0: Jadi tetap memotivasi anak itu untuk tetap dekat dengan kita gitu Pak ya.
1: Iya.
0: Nah tetapi bagaimana halnya kalau memang anak itu tidak senang dengan jenis mainan atau permainan yang kita tawarkan ke dia gitu Pak?
1: Iya, kalau anak tidak mau bermain dengan mainan-mainan yang kita tawarkan, mungkin kita perlu ketahui dulu penyebabnya apa. Kadang-kadang anak tidak mau bermain dengan mainan-mainan yang kita rasakan menarik dan mahal, yang kita sudah upayakan, yang kita rasakan berguna bagi mereka. Itu karena yang pertama kemungkinan suasana di rumah itu panas gitu. Kalau suasana di rumah tidak harmonis, anak-anak itu dengan cepat bosan. Meskipun mainan itu sangat menarik, tetapi anak rasanya ingin marah aja, sehingga dia tidak mau. Yang lain adalah ada kemungkinan anak-anak ini melihat teman-temannya mempunyai permainan-permainan yang lebih bagus, lebih canggih. Dengan demikian anak-anak ini merasa apa yang diberikan orang tuanya tidak memuaskan mereka. Nah ini beberapa sebab. Dalam hal ini anak perlu diajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang bisa orang tua sediakan dan dengan apa yang diberikan kepada mereka. Nah, penguasaan diri ini tentunya kita juga perlu ajarkan kepada mereka di dalam kesempatan-kesempatan misalnya kita ngobrol bersama mereka, kita bercerita, mendongeng ketika malam sebelum tidur dan sebagainya. Dan kemungkinan lain adalah mainan yang kita pilihkan itu kurang sesuai dengan tingkat usia mereka, sehingga mereka malas bermain. Jadi kita di dalam hal ini kita perlu melihat, menyesuaikan dengan tingkat usia mereka juga. Dan kemudian ada kemungkinan juga kalau misalnya kita memberikan mainan-mainan yang terasa monoton, yang itu-itu saja, yang kurang bervariasi, ini juga akan menyebabkan anak kurang suka bermain. Dan ini juga perlu divariasi. Jadi kalau bisa sih memberikan kepada mereka mainan-mainan yang mempunyai banyak sekali kemungkinan untuk bermain. Jadi ada cukup banyak permainan yang bisa dimainkan dengan berbagai cara. Nah ini saya kira akan lebih menarik perhatian mereka.
0: Jadi menuntut anak lebih kreatif juga.
1: Iya, iya.
0: Kita juga harus kreatif menyediakan mainan itu.
1: Iya, itu betul.
0: Tetapi apa pengaruh teman-temannya itu rupanya sangat besar, Pak. Jadi kalau temannya punya mainan A gitu, dia juga kepinginnya dapat mainan yang seperti A itu tadi. Paling tidak yang mirip-mirip gitu. Tapi kalau bedanya terlalu jauh dia enggak mau itu, Pak.
1: Iya. Kuncinya di sini adalah sebetulnya hubungan akrab antara orang tua dengan anak yang tadi saya sudah singgung. Jadi kalau orang tua ini akrab dengan anaknya, umumnya sih anak akan lebih kooperatif dengan orang tua. Anak akan bisa memahami gitu orang tuanya. Jadi selain orang tua memahami anak, anak juga tidak menuntut, tidak memaksa. Anak bisa memahami orang tuanya. Dan pengalaman kami itu, anak itu dengan senang bermain sesuatu yang kelihatannya hanya itu-itu saja, tetapi yang dia cari sebetulnya adalah keakraban itu tadi.
0: Iya. Nah, setelah bermain bersama, Pak ya, itu biasanya orang tua ya langsung pergi karena ada kesibukan, mungkin mesti terima telepon dan sebagainya, lalu bilang, ah, itu tolong dibersihkan, tolong diatur lagi gitu, lalu ditinggal sudah gitu. Jadi orang tuanya meninggalkan arena bermain itu, lalu anaknya yang diperintahkan untuk membersihkan. Nah itu bagaimana, Pak?
1: Sebaiknya sih untuk membersihkan dan membereskan mainan ini juga memang perlu dilatihkan kepada anak. Dan kalau bisa orang tua bersama-sama dengan anak merapikan. Memang nantinya kita berharap bahwa anak lama-kelamaan dia bisa merapikan mainan sendiri. Tetapi pada mulanya anak perlu dibantu. Jadi kita memberi contoh dan kita mengajak anak-anak itu untuk bersama-sama merapikan mainan. Ini lebih baik.
0: Iya, nah, sehubungan dengan contoh ini tadi, memang itu keteladanan itu sesuatu yang bicara cukup keras, memberikan kesan yang cukup keras terhadap anak dan kepada kita semua, bahkan yang sudah dewasa ini. Nah, apakah Tuhan Yesus juga memperlakukan hal yang sama terhadap para murid dan sebagainya gitu, Pak?
1: Saya kira iya. Dan ada contoh yang menarik, sebaiknya saya bacakan saja. Ada satu kisah tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air ini ya. Dari Matius pasal 14 ayat 25 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 25 sampai 33. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, maksudnya murid-muridnya, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, di sini kita melihat beberapa hal yang menarik, yaitu kenapa Tuhan perlu-perlunya berjalan di atas air sampai mengejutkan murid-muridnya. Dan spontan murid-muridnya ini mengatakan itu hantu. Nah, ini seolah-olah seperti orang tua yang bermain ciluba gitu ya sama anak-anaknya. Tetapi di balik ini ada permintaan Petrus yang juga tampaknya kekanak-kanakan. Petrus ini minta kepada Tuhan, "Boleh enggak saya berjalan di atas air?" Nah, ini cukup lucu ya, seperti kalau saya juga, wah, saya pengin sekali kalau bisa jalan di atas air begitu. Ternyata ini pun dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan, "Datanglah." Dan di sini kita melihat ada pengajaran yang luar biasa berharga setelah itu. Dan Tuhan Yesus dengan seolah-olah bermain-main dalam tanda kutip seperti itu, ternyata mengajarkan pengalaman yang saya kira tidak akan pernah dilupakan oleh Petrus. Berjalan di atas air, hampir tenggelam, dan kemudian mengajarkan kepadanya tentang iman.
0: Iya, jadi memang itu suatu keteladanan yang baik sekali, dan seharusnya kita sebagai orang tua yang dikaruniai Tuhan dengan anak-anak itu sungguh-sungguh berusaha menyediakan waktu kita, bagaimanapun sibuknya kita, bagaimanapun lelahnya kita, untuk tetap dekat dengan anak-anak melalui permainan ini, Pak Eman.
1: Iya.
0: Ya, dan saya percaya sekali banyak pendengar kita yang pasti setelah ini akan lebih banyak memberikan perhatian kepada anak-anak, karena anak-anak memang membutuhkan itu. Bahkan kita sendiri sebagai orang dewasa juga membutuhkan suasana yang akrab, rileks, melepas ketegangan itu. Jadi banyak terima kasih Pak Eman untuk perbincangan kali ini. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bermain bersama anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran serta pertanyaan dan tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4 sampai 6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai siapakah Firaun itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Firaun pertama kali muncul di Alkitab dalam Kejadian 12 ayat yang ke-15. Selanjutnya nama Firaun terus bermunculan dalam kisah Yusuf. Keluaran 1 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa ada seorang raja baru yang memerintah Mesir, namun dia tidak mengenal Yusuf. Dan Alkitab selanjutnya terus memakai nama Firaun untuk merujuk pada raja tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih lanjut, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai terminologi dari istilah Firaun. Istilah Firaun sebenarnya tidak pernah dipakai oleh orang Mesir kuno untuk menyebut raja mereka hingga pada pemerintahan dinasti ke-18. Istilah Firaun kita kenal dari bahasa Yunani dan penggunaannya di Perjanjian Lama. Dari segi etimologinya, Firaun berasal dari bahasa Mesir Per-Ra. Ada yang menafsirkan istilah ini merupakan gabungan dari kata Ra, yang artinya matahari atau dewa matahari, dan kata pre yang merujuk pada artikel de atau sebelumnya, sehingga prera berarti sang dewa matahari. Namun arti yang paling tepat dari kata prera yaitu rumah yang besar atau great house. Pada awalnya istilah ini dipakai untuk merujuk pada bangunan istana yang menjadi tempat tinggal raja, dalam pengertian bahwa prera bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sistem perbajakan yang dikenakan pada rumah-rumah yang lebih kecil, yang biasanya berupa tempat ibadah ataupun rumah pribadi. Dan pada akhir abad ke-12, penulisan prera diganti dan ditambahi sehingga artinya bukan lagi great house, tetapi menjadi great house, may it live, prosper and be in health. Tetapi perubahan ini belum mengubah artinya sebagai suatu bangunan. Baru pada dinasti ke-18 terjadi perubahan yang berarti dari arti kata tersebut. Dari arti bangunan istananya berubah menjadi raja sendiri. Contoh paling awal yang didapatkan tentang pergantian arti istilah ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada Amenhotep IV, yaitu Akhenaten, dengan sebutan Parao, Given Life, Prosperity and Health the Master. Dan mulai dinasti ke-19, istilah ini semakin populer, merujuk pada Raja Mesir, dan istilah Firaun ini sejajar dengan istilah yang berarti yang terhormat, atau His Majesty. Sekitar dinasti ke-22 sampai 23, banyak istilah Mesir kuno yang seringkali menyebutkan Firaun dengan Parao. Dan puncaknya terjadi bahwa penyebutan Firaun diikuti dengan namanya sekaligus. Firaun Hafro, seperti dalam Yeremia 44 ayat yang ke-30. Pada pemerintahan dinasti ke-22, istilah Parao selanjutnya diambil oleh bahasa Yunani kuno dengan Parao, dan Latin kuno menyebutkannya dengan Parao. Dan selanjutnya bahasa Inggris mengadopsinya dengan istilah Parao. Dan untuk menjadi seorang Firaun, seorang laki-laki harus menikahi seorang perempuan yang memiliki darah Ningrat, yang biasanya perempuan itu adalah anak perempuan tertua dari Firaun sebelumnya. Hal ini terjadi karena dalam budaya Mesir, yang mewariskan darah Ningrat adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan mengenai nama-nama Firaun, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai siapakah Firaun itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama-nama Firaun. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang akhir periode yang disebut Midway Kingdom, yaitu sekitar 2133 sampai 1786 Masehi, masing-masing raja Mesir yang akan naik tahta akan memiliki 5 nama, yaitu 1 nama yang diperolehnya ketika dia lahir dan 4 nama lainnya yang diberikan saat dia dinobatkan menjadi Firaun. Dari 5 nama tersebut, 2 bagian yang paling penting, yaitu nama lahirnya dan nama ketika dia ditata. Dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, itulah yang menjadi namanya kelak. Misalnya nama lahirnya Tutankhaten, yang namanya saat naik tahta menjadi Tutankhamun. Maka Firaun ini selanjutnya akan terkenal dengan nama Tutankhamun, bukan Tutankhaten. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa urutan nama dan keterangan mengenai nama-nama Firaun. Contoh dari Raja Tut. Pertama, Horus Firaun, yaitu mengidentifikasikan dirinya dengan burung elang Dewa Hor atau Horus Kana Tut Mesut, yang berarti strong bull fighting from created forms. Kedua, Nepti, yaitu dua wanita. Nama ini merujuk pada nama dua dewi Wadjet and Nekbet dalam wujud seekor kobra dan burung Herik Never Hepu Segere Tawi Sehetep Netjeru Nebu, yang berarti Dynamic of Laos. Yang ketiga, Golden Horus. Nama ini disimbolkan dalam bentuk burung elang yang sedang duduk di atas puncak yang bersimbol emas Wadjet Kau Sehetep Netjeru, yang berarti Who display the regally, who propitiates the gods. Yang keempat, penobatan menjadi raja. Nama ini sangat membantu untuk membedakan Firaun-Firaun yang memiliki nama lahir yang sama. Ada 11 Ramses dan 7 Cleopatra. Nama ini disimbolkan dengan Setje dan Tawon, yaitu simbol dari Mesir bawah dan atas. Nesut Bit Neb Keperure, yang berarti Kingdom of Upper and Lower KMT Lord of Manifestation Isri. Yang kelima, lahir. Nama lahir biasanya dimulai dengan Sare, yang artinya anak Ra atau dewa matahari. Nama lahir Sare Tutankhaten Hekaunusema, yang artinya Son of Re, living image of the Aten, rule of Upper Egyptian Lunu. Setelah menjadi raja, King Tut mengubah namanya dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun, artinya living image of Amun. Lunu adalah kota yang dekat dengan Kairo, yang disebut dengan Heliopolis, City of the Sun, oleh orang Yunani. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan mengenai beberapa Firaun-Firaun dalam Alkitab, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan siapakah Firaun itu. Sekarang, bagian terakhir yaitu saya akan menjelaskan nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Ada beberapa referensi Alkitab dan keterangannya. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Raja Mesir yang berkuasa saat itu kemungkinan adalah salah seorang Hyksos atau Shepherd Kings. Hyksos adalah orang-orang Semit yang berhasil menguasai Mesir dari sejak dinasti ke-13 dan mengokohkan dirinya pada dinasti ke-15. Kekuasaan Hyksos berakhir pada dinasti ke-17. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 36, Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, dan Kisah Para Rasul 7 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf ada di Mesir, yaitu ketika Yusuf berada di rumah Potifar, adalah salah seorang Hyksos. Yang ketiga, Kejadian 41 ayat yang ke-50. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf menjadi Perdana Menteri adalah Apopi, dinasti terakhir dari Hyksos. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sambutan yang hangat terhadap saudara-saudara Yusuf yang adalah gembala kambing domba. Kejadian 46 ayat 34 dan Kejadian 47 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Padahal orang Mesir sangat tidak suka dengan gembala kambing domba. Kita bisa membaca dalam Kejadian 46 ayat yang ke-34b. Yang terakhir yaitu 2 Raja-Raja 18 ayat 21, 2 Raja-Raja 19 ayat 9 dan Yesaya 37 ayat yang ke-9. Tirhaka, Raja Ethiopia dan Mesir, adalah raja yang berkuasa saat Hizkia mempercayakan diri dan kerajaannya terhadap serangan Sanherib. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi beberapa nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembahasan mengenai siapakah Firaun itu. Kiranya melalui program ini pendengar semua diberkati. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah jangan lupa. Tema renungan kita hari ini adalah jangan lupa. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang memiliki sakit, mudah lupa. Mereka mudah melupakan janjinya, mereka juga mudah melupakan perbuatan baik orang lain. Sebagian di antara mereka sekalipun mudah lupa, namun anehnya, mereka mengingat dengan baik ketika mereka berbuat baik kepada orang lain. Itulah sebabnya muncullah sebuah peribahasa yang baik. Ukirlah di batu ketika menerima perbuatan baik orang lain. Namun tulislah di tanah ketika engkau berbuat baik kepada orang lain. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ajaran moral yang hendak diajarkan melalui peribahasa ini adalah orang yang berbudi akan mengingat kebaikan orang lain dan membalasnya, dan tidak membanggakan diri dan mengingat perbuatan baik diri sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali penyakit ini juga dialami oleh orang Kristen. Kita mudah melupakan kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, hanya karena hal kecil yang kita inginkan tidak diberikan oleh Tuhan. Pemazmur mendaftarkan berkat-berkat Allah bagi umatnya, pengampunan dosa, kesembuhan dari penyakit, dan karunia-karunia dan hidup kekal. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu terus mengingat kebaikan-kebaikan Allah agar puji-pujian yang tiada henti dapat mengalir dari mulut kita sebagaimana yang telah dialami oleh pemazmur. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah di dalam jiwa saudara mengalir pujian tiada henti kepada Allah? Jika kesulitan hidup mengalahkan saudara, mungkin penyebabnya adalah karena saudara melupakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau?

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya,
1: dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku."
0: Kata Tuhan,
1: "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?"
0: Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini.
1: Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan."
0: Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjama mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata,
1: "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya."
0: Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya,
2: "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
0: Jawab Yesus,
1: "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu."
0: Kata orang itu,
2: "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku."
0: Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya,
1: "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku."
0: Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata,
1: "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah."
0: Dan mereka yang mendengar itu berkata,
3: "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?"
0: Kata Yesus,
1: "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah."
0: Petrus berkata,
4: "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau."
0: Kata Yesus kepada mereka,
1: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal.
0: Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka,
1: "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit."
0: Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya,
5: "Apa itu?"
0: Kata orang kepadanya,
6: "Yesus orang Nazaret lewat."
0: Lalu ia berseru,
5: "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku."
0: Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru,
5: "Anak Daud, kasihanilah aku."
0: Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya,
1: "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?"
0: Jawab orang itu,
5: "Tuhan, supaya aku dapat melihat."
0: Lalu kata Yesus kepadanya,
1: "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau."
0: Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah.

Di momen-momen Natal ini, izinkan saya memulai dulu dengan mengucapkan Selamat Hari Natal 2018 dan sekiranya Natal ini akan membawa kemenangan bagi kita. Kita terus diuji di dalam pencobaan, di dalam ujian. Iblis berusaha menjatuhkan kita melalui pencobaan, tapi Tuhan ingin menguji iman kita supaya naik. Dan kiranya kita diberi kemenangan. Karena itu kita perlu tahu bagaimana cara kita menang. Nah, di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang keenam dikatakan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebelumnya ada lagi. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara, mungkin kita bingung dengan permohonan ini. Bukankah Allah tidak pernah mencobai siapapun? Mengapa kita perlu berdoa kepada Dia supaya Dia jangan membawa kita ke dalam pencobaan? Bukankah iblis yang membawa kita dalam pencobaan? Benar sekali, iblis yang membawa kita dalam pencobaan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam segala sesuatu Allah adalah Allah yang berdaulat. Dalam kisah Ayub jelas sekali kita mendapati di sana, walaupun iblis yang mencobai Ayub, tapi semuanya di dalam kontrol Allah. Sehingga kita tetap perlu berdoa kepada Allah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui permohonan ini? Apa makna dari permohonan ini? Permohonan ini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah mengingatkan kita tentang bahaya-bahaya. Di dalam hidup ini ada bahaya-bahaya yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bahayanya apa saja? Yaitu tipu daya iblis. Kita perlu tahu 1 Petrus 5 mengatakan bahwa iblis berjalan keliling seperti singa yang siap untuk menerkam kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus juga mengingatkan jemaat di sana untuk berhati-hati dengan tipu daya iblis. Ada bahaya-bahaya yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa, yaitu tipu daya iblis. Tapi kita juga jangan lupa, ada hawa nafsu di dalam diri kita. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa setiap orang dicobai oleh hawa nafsunya sendiri. Dan kita harus berkata tidak untuk hawa nafsu itu. Tapi 1 Yohanes 2 juga menambahkan bahaya lain bagi kita, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dunia menawarkan hal-hal yang semacam itu, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu yang dicari oleh dunia. Dan doa Bapa Kami ini mengajarkan kepada kita untuk menyadari bahaya-bahaya tadi, tipu daya iblis, hawa nafsu, dan daya tarik dunia. Yang kedua, permohonan dari Bapa Kami, doa Bapa Kami tadi juga mengajarkan kepada kita untuk menundukkan diri di bawah kuasa Allah. Yohanes 4 ayat yang ketujuh mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, rahasia untuk mengalahkan iblis bukan menjadikan diri kita kuat, menjadikan diri kita tinggi, hebat, bukan. Tapi rahasianya justru menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang-orang yang tahu bagaimana rendah hati, tahu bagaimana bergantung kepada Allah, orang-orang itu justru yang akan mampu untuk mengalahkan iblis. Bukan orang yang kelihatan gagah, bukan orang yang merasa diri kuat, bukan orang yang merasa diri tidak mungkin gagal. Tapi justru orang yang menyadari bahwa setiap waktu dia bisa gagal tanpa anugerah Tuhan, maka dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, sehingga dia bisa melawan iblis. Dan iblis, Tuhan berjanji, iblis pasti akan lari dari kita. Yang ketiga yang diajarkan dari permohonan dalam doa Bapa Kami tadi adalah supaya kita memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Yaitu memohon apa? Memohon supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Memohon supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Ini tentu saja menjadi harapan kita. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata di Matius pasal yang ke-26, waktu dia bergumul di Taman Getsemani dan melihat murid-muridnya tertidur, tidak berdoa, Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, kita perlu berdoa dan kita perlu berjaga-jaga. Itu yang ideal menurut kita, itu yang kita inginkan, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Tapi kalaupun kita harus tetap menjalani pencobaan, menjalani proses itu, kita bisa minta yang lain kepada Tuhan. Yaitu kita bisa minta supaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, kita harus ingat Allah itu setia. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kita minta itu kepada Allah. Dan seandainya Allah tidak memberikan jalan keluar, seandainya kita tetap masuk di dalam pencobaan dan kita tidak diberi jalan keluar, dalam arti tetap kita tidak bisa melepaskan diri dari pencobaan itu, maka kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan sampai pada akhirnya. Bertahan sampai pada akhirnya juga membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, jemaat Tuhan dipuji, mereka yang bertahan sampai pada akhirnya, orang itu akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Bukan berarti ketekunan kita menghasilkan keselamatan, bukan. Tetapi ketekunan kita merupakan bukti kita sudah diselamatkan, dan ketekunan kita akan mengerjakan kemuliaan bagi kita di surga kelak. Saudara, kita menyadari tiap hari iblis sangat ingin menjatuhkan kita. Tiap hari kita menyadari bahwa kedagingan kita berjuang untuk mengalahkan jiwa atau roh kita. Dan tiap hari kita menyadari dunia menawarkan begitu banyak hal yang indah-indah. Mari kita menjaga diri kita dengan berdoa setiap hari kepada Tuhan. Berdoa supaya Dia tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Dan supaya Dia melepaskan kita dari si jahat. Dan itulah makna permohonan yang keenam. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali bahwa pada hari ini saya dapat kembali menjumpai saudara di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Nah saudara-saudara, pada hari ini kita akan dipimpin oleh Bapak Nicholas Kurniawan yang akan merenungkan atau menguraikan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayat yang ke-47. Nah saudara-saudara, bagi saudara yang belum mempunyai Alkitab di hadapan saudara dan saudara ingin membacanya bersama-sama sambil kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini, dan saudara juga mempersiapkan hati di dalam mendengarkan lagu ini, dan kita akan bersama-sama mendengarkan lagu berikut, dan saudara bisa mempersiapkan hati dan mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan dibacakan. Nah saudara, selamat mendengarkan.

0: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Pada saat ini saya ingin mengajak saudara sekalian belajar dan merenungkan dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Daud. Bacaan yang akan kita lihat bersama, sebagaimana yang sudah dikatakan tadi, diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai yang ke-47. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan orang percaya, setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia mungkin menyerahkan diri menjadi pengikut Tuhan, maka sesungguhnya kehidupan setelah itu adalah kehidupan yang begitu penting. Kenapa saudara saya katakan itu merupakan hal yang penting? Karena setelah dia percaya kepada Tuhan, sesungguhnya dia akan mengalami berbagai macam pencobaan-pencobaan dan tantangan di dalam kehidupan pertumbuhannya. Sudah ada seorang yang pernah bertanya kepada saya, "Kenapa kok setelah saya percaya kepada Tuhan, setelah saya dibaptis di gereja, kenapa kok malah kehidupan saya tidak menjadi lebih lancar? Kenapa kok masih ada penderitaan? Kenapa kok masih ada krisis? Kenapa kok masih ada kesulitan-kesulitan dan tantangan yang lebih berat bahkan yang harus saya alami?" Sudah memang sesungguhnya Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa setelah seorang percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang akan berjalan lancar, mulus, dan tanpa tantangan. Saudara, begitu pula apa yang dialami oleh Daud di dalam hal ini. Saudara, jauh sebelum peristiwa Daud melawan Goliat dari bacaan yang tadi kita lihat bersama, sesungguhnya Daud sudah dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Daud dipanggil dan diurapi melalui Nabi Samuel untuk menjadi raja bagi Israel. Tetapi saudara, setelah diurapinya Daud, maka bukan berarti bahwa kehidupannya menjadi begitu indah, lancar, penuh dengan madu dan keindahan-keindahan. Tetapi yang dia temukan adalah tantangan demi tantangan. Saudara, inilah gambaran kita juga, kehidupan orang-orang Kristen. Setelah kita mengatakan, "Ya Tuhan, saya mengikut Engkau," maka kita akan menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan dan kesulitan, bahkan krisis yang cukup berat bisa menghadang di depan kita. Lalu saudara, apa yang sesungguhnya harus kita lakukan di dalam medan pertumbuhan kita sebagai seorang Kristen? Saudara, berkaca dari kehidupan Daud, saya menemukan ada 3 sikap yang dia miliki, yang menunjukkan hatinya yang sungguh Tuhan perkenankan dan Tuhan pakai, sehingga melaluinya Daud boleh bertumbuh. Melaluinya Daud juga dapat menghadapi tantangan-tantangan serta kesulitan hidupnya. Saudara, sikap yang pertama yang diambil oleh Daud, yaitu yang ada di dalam 1 Samuel 17 tadi ayat 45. Di sini saudara, kita melihat bagaimana Daud melawan Goliat. Saudara, setelah dia diurapi, Daud mungkin berpikir, "Wah, pasti hidup saya akan jadi lebih baik." Tapi ternyata Tuhan menyediakan satu kesempatan untuk imannya diuji. Tuhan menyediakan satu kesempatan untuk dia menghadapi tantangan yang pertama di dalam jalan persembahan, jalan panggilannya sebagai seorang Kristen. Saudara, sikap yang pertama yang Daud nyatakan di sini kita lihat, yaitu satu sikap yang berani menghadapi tantangan.
1: Saudara, kalau memperhatikan pertarungan Daud
0: melawan Goliat,
1: maka ini bukan pertarungan yang seimbang menurut kacamata manusia. Saudara, secara fisik Daud bertubuh tidak terlalu tinggi, sedangkan Goliat mempunyai tubuh yang luar biasa tingginya. Lebih perkasa, mungkin ototnya juga lebih tampak seperti seorang yang kekar karena biasa bertarung, sementara Daud hanya seorang gembala yang bertubuh kecil. Jadi kalau kita lihat, memang pertarungan itu bukan pertarungan yang seimbang menurut kacamata manusia. Tetapi toh sebelum pertarungan itu dimulai, kita bisa melihat bagaimana Daud mempunyai satu sikap yang luar biasa berani menghadapi Goliat yang besar itu. Dia katakan dalam ayat 45, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Sudah, inilah wujud satu keberanian yang Daud nyatakan kepada lawannya Goliat. Sudah, kalau mundur selangkah lagi melihat kehidupan Daud yang lalu, bukan kebetulan kalau Daud pernah bekerja sebagai gembala, sehingga dia memang sudah terbiasa melawan serigala-serigala, musuh para domba yang dia jaga itu. Dan saya percaya, saudara, bahwa Tuhan memakai profesinya itu untuk membentuk hati yang berani di dalam diri Daud. Sudah, keberanian Daud inilah yang menjadi modal utama dia melewati tantangan-tantangan hidupnya. Keberanian yang bukan lahir karena merasa diri bisa. Keberanian yang bukan lahir karena merasa bahwa diri itu mampu melakukan segala perkara. Tetapi keberanian yang lahir dari keyakinan akan Tuhan yang berkuasa. Keyakinan bahwa Tuhan yang dia percayai itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh maha kuasa, besar, dahsyat, dan mampu melakukan segala perkara. Saudara, keyakinan kepada Allah inilah yang menjadi kekuatan Daud, sehingga dia berani menghadapi tantangan dalam hidupnya. Saat ini, saudara, di dalam kehidupan iman kita, mungkin kita juga menghadapi banyak pencobaan, tantangan, atau krisis. Mari belajar dari Daud. Percaya bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memegang pimpinan hidup kita. Tuhanlah yang memberikan satu kekuatan bagi kita, sehingga dengan berani kita menghadapi tantangan. Bukan lari dari kenyataan hidup, bukan lari dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tapi bersama dengan Tuhan, kita akan bersama berperang melawan itu. Bukankah saudara pernah mendengar atau mungkin sering menyanyikan lagu "Allah kuasa melakukan segala perkara"? Kalau memang sering kita nyanyikan, apa sih artinya bagi kehidupan iman kita? Allah kuasa melakukan segala perkara. Sudah, konsekuensinya kalau Allah yang kita percaya itu kuasa melakukan segala perkara, maka seharusnya ada hati yang sungguh-sungguh berani karena kita ada di pihak Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara. Sudah, di dalam Roma pasal yang ke-6 dikatakan bahwa kalau kita ada di pihak Tuhan, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, didukung, kita didukung oleh Tuhan, maka siapakah lawan kita? Sesungguhnya tidak ada, karena Tuhan yang lebih besar itu beserta dengan kita. Saudara, sikap yang kedua yang juga dimiliki oleh Daud di dalam menghadapi tantangan hidup keimanan dan kepercayaannya kepada Tuhan, yaitu sikap yang sabar menantikan waktu Tuhan. Saudara, hal ini tampak dari masa yang cukup panjang yang harus Daud lewati. Setelah dia diurapi oleh Samuel, sampai dia secara resmi sah menjadi raja dan tinggal di istana. Setelah diurapi, Daud bisa saja menanyakan, "Kalau saya jadi raja, di mana mahkota saya, di mana istana saya, dan di mana tahta yang akan saya tinggali?" Saudara, bukan itu yang ditanyakan oleh Daud. Bahkan ketika Daud pernah diundang ke istana Saul pun, dia tidak menjadi sombong dan mengatakan, "Oh, ini istana yang akan saya tempati nantinya." Saudara, Daud melewati masa yang cukup panjang untuk sampai dia duduk di tahta istana itu. Saudara, sebagaimana bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, melewati masa padang gurun, maka Daud juga melewati masa padang gurun di dalam kehidupannya. Bukankah selain dia melawan Goliat, dia juga harus dikejar-kejar oleh Saul? Kurang lebih 10 tahun dia harus melewati masa dikejar kesana sini seperti buron. Sesungguhnya sudah ada kesempatan-kesempatan untuk Daud membunuh Saul, tetapi Daud tidak menggunakan itu. Daud menyadari bahwa waktu Tuhanlah yang akan menggenapinya, bukan waktunya sendiri. Ada banyak kesempatan untuk dia menentukan waktunya sendiri untuk menjadi raja, dengan membunuh Saul atau dengan melakukan berbagai macam hal yang membuat dia akan cepat sekali menjadi raja. Tapi dia tidak tempuh jalan itu. Dia bersabar menantikan waktu Tuhan. Dia menyadari bahwa kehidupannya itu adalah satu proses pelatihan, di mana Tuhan membentuk dia, melatih melawan masa-masa yang sulit. Bukan satu masa yang instan, tapi suatu proses. Dia harus mengalami jatuh bangun kesulitan, berjuang di dalam hidup percayanya. Sudah begitu pula di dalam kehidupan iman kita setelah kita percaya kepada Tuhan. Ada masa-masa padang gurun yang harus kita lewati. Ada masa-masa di mana kita dikejar-kejar oleh pencobaan-pencobaan, tantangan dan krisis yang melanda hidup kita. Tetapi saudara, mari kita bersabar menantikan waktu Tuhan. Percaya bahwa memang waktu Tuhanlah yang terbaik. Bukankah pengkhotbah juga mengatakan bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya? Kita pegang itu sebagai janji Tuhan. Kita pegang itu sebagai satu kekuatan untuk kita boleh sabar. Saudara, kesabaran ini juga yang membuat kita tidak menjadi terburu-buru ketika menghadapi krisis atau kesulitan dalam hidup kita. Cenderungan orang yang sedang dilanda krisis, dia akan bertindak buru-buru, dia akan mengambil langkah seribu, bahkan dia akan mengambil tindakan-tindakan yang dia pikir itu jalan yang paling baik untuk menyelamatkan dirinya, untuk supaya dia terhindar dari krisis. Saudara, mari kita mohon kepada Tuhan memberikan kesabaran itu menantikan waktu Tuhan, sehingga di dalam kesabaran menanti waktu Tuhan itu, kita sungguh-sungguh mempunyai hubungan dan bertanya, minta hikmat kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Saudara, pembentukan Tuhan yang berlangsung secara proses ini akan kita alami sebagai orang-orang percaya, sehingga pada masanya nanti kita akan didapati sebagai seorang hamba yang baik, hamba yang setia, yang sudah melewati masa pembentukan itu, dan iman kita adalah iman yang teruji, bukan iman yang asal-asalan. Saudara, sikap yang ketiga yang dimiliki oleh Daud yaitu sikap yang penuh dengan ucapan syukur, yang tahu berterima kasih. Saudara, itu dapat dilihat di dalam satu bagian lain, yaitu dari 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-3. Saudara, di dalam bagian itu Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Nabi Nathan. Dia ingin membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Dia katakan kepada Nabi Nathan di dalam ayat yang kedua, 2 Samuel pasal yang ke-7, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Saudara, keinginan Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan ini merupakan satu keinginan yang mulia, lahir dari satu sikap yang mau bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan yang dia percayai. Saudara, ketika Daud menyatakan ingin membangun bait Allah, dia sesungguhnya sudah melewati masa yang cukup sulit dalam hidupnya. Dia sudah menjadi raja pada saat dia ingin membangun rumah itu, sehingga dia ingat bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dia sudah alami, dia sudah mengalami perjuangan-perjuangan, dan Tuhan menolong dia melewati masa perjuangan itu. Sehingga dengan hati yang bersyukur, dia ingin memberikan satu wujud ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Dia ingin berterima kasih dengan membangun rumah bagi Tuhan. Padahal sesungguhnya saudara, Tuhan tidak pernah meminta untuk Daud membangun rumah baginya. Saudara, Daud sadar bahwa Tuhan menyertai dia. Daud ingin membangun rumah baginya. Walaupun memang akhirnya yang membangun rumah itu bukan Daud, tetapi Salomo putranya. Tapi dari sini kita bisa melihat satu sikap positif yang dimiliki oleh Daud, yaitu tahu berterima kasih, bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Yang berarti saudara, ketika seorang bersyukur itu juga dia menyadari dan mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Saudara, sejak kecil mungkin kita sudah diajarkan untuk bagaimana berterima kasih. Kalau diberikan makanan, barang, katakan terima kasih. Tapi saudara, sikap yang berterima kasih ini merupakan sikap hati yang lebih dari sekedar kata-kata terima kasih Tuhan. Tapi sungguh satu sikap yang menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan inilah saudara cahaya orang Kristen, yaitu hati yang senantiasa bersyukur dan mau memuliakan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan iman kita juga, ketika ada krisis dan kesulitan, kadang kita sulit sekali untuk mengucap syukur. Memang ini hal yang manusiawi sekali. Jadi saudara, mari kita belajar dari kehidupan Daud ini, tahu berterima kasih sambil tetap menyandarkan diri kepada pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan percayakan hari ini. Sekalipun mungkin secara materi kami tidak cukup, tetapi mari bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Mari kita jalani hidup hari lepas hari dalam pertumbuhan iman kita bersama dengan Tuhan yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kita hari lepas hari. Saudara, ketiga sikap inilah yang perlu kita pikirkan, bahkan perlu kita miliki, perlu kita mohonkan kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada saya hati yang berani, hati yang sabar, hati yang tahu berterima kasih. Sehingga dengan demikian saudara, ketika kita menjalani kehidupan iman kita, kita dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita dapat tetap tunduk dan taat hanya kepada Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian di dalam kehidupan iman saudara, dalam kehidupan krisis dan kesulitan yang saudara alami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada saat ini kami kembali boleh dikuatkan oleh firman Tuhan melalui kehidupan anakmu Daud. Terima kasih kalau melalui kehidupannya yang bukan mudah, dia boleh tetap memenangkan segala perkara dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan mengaruniakan kepadanya hati yang berani, hati yang sabar, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah hati itu kepada kami anak-anakmu, manusia yang lemah, yang di dalam kehidupan iman kami kadangkala kami menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan, beri kami kekuatan daripada-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa.

Saudara-saudara sekalian, demikianlah perjumpaan kita di dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Dan dengan berakhirnya lagu ini, dan demikian juga berakhir acara ini. Dan kiranya apa yang sudah kita dengarkan dan renungkan bersama boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Selamat

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai siapakah Firaun itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Firaun pertama kali muncul di Alkitab dalam Kejadian 12 ayat yang ke-15. Selanjutnya nama Firaun terus bermunculan dalam kisah Yusuf. Keluaran 1 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa ada seorang raja baru yang memerintah Mesir, namun dia tidak mengenal Yusuf. Dan Alkitab selanjutnya terus memakai nama Firaun untuk merujuk pada raja tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih lanjut, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai terminologi dari istilah Firaun. Istilah Firaun sebenarnya tidak pernah dipakai oleh orang Mesir kuno untuk menyebut raja mereka hingga pada pemerintahan dinasti ke-18. Istilah Firaun kita kenal dari bahasa Yunani dan penggunaannya di Perjanjian Lama. Dari segi etimologinya, Firaun berasal dari bahasa Mesir Perra. Ada yang menafsirkan istilah ini merupakan gabungan dari kata Ra yang artinya matahari atau dewa matahari, dan kata pre yang merujuk pada artikel de atau sebelumnya, sehingga prera berarti sang dewa matahari. Namun arti yang paling tepat dari kata prera yaitu rumah yang besar atau great house. Pada awalnya istilah ini dipakai untuk merujuk pada bangunan istana yang menjadi tempat tinggal raja, dalam pengertian bahwa prera bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sistem perbajakan yang dikenakan pada rumah-rumah yang lebih kecil, yang biasanya berupa tempat ibadah ataupun rumah pribadi. Dan pada akhir abad ke-12, penulisan prera diganti dan ditambahi sehingga artinya bukan lagi great house, tetapi menjadi great house, may it live, prosper and be in health. Tetapi perubahan ini belum mengubah artinya sebagai suatu bangunan. Baru pada dinasti ke-18 terjadi perubahan yang berarti dari arti kata tersebut. Dari arti bangunan istananya berubah menjadi raja sendiri. Contoh paling awal yang didapatkan tentang pergantian arti istilah ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada Amenhotep IV, yaitu Akhenaten, dengan sebutan Parao, Given Life, Prosperity and Health the Master. Dan mulai dinasti ke-19, istilah ini semakin populer, merujuk pada Raja Mesir, dan istilah Firaun ini sejajar dengan istilah yang berarti yang terhormat, atau His Majesty. Sekitar dinasti ke-22 sampai 23, banyak istilah Mesir kuno yang seringkali menyebutkan Firaun dengan Parao. Dan puncaknya terjadi bahwa penyebutan Firaun diikuti dengan namanya sekaligus. Firaun Hafro, seperti dalam Yeremia 44 ayat yang ke-30, pada pemerintahan dinasti ke-22. Istilah Parao selanjutnya diambil oleh bahasa Yunani kuno, dengan Parao dan Latin kuno menyebutkannya dengan Parao. Dan selanjutnya bahasa Inggris mengadopsinya dengan istilah Parao. Dan untuk menjadi seorang Firaun, seorang laki-laki harus menikahi seorang perempuan yang memiliki darah Ningrat, yang biasanya perempuan itu adalah anak perempuan tertua dari Firaun sebelumnya. Hal ini terjadi karena dalam budaya Mesir, yang mewariskan darah Ningrat adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan mengenai nama-nama Firaun, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai siapakah Firaun itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama-nama Firaun. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang akhir periode yang disebut Midway Kingdom, yaitu sekitar 2133 sampai 1786 Masehi, masing-masing raja Mesir yang akan naik tahta akan memiliki 5 nama, yaitu 1 nama yang diperolehnya ketika dia lahir dan 4 nama lainnya yang diberikan saat dia dinobatkan menjadi Firaun. Dari 5 nama tersebut, 2 bagian yang paling penting, yaitu nama lahirnya dan nama ketika dia ditata. Dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, itulah yang menjadi namanya kelak. Misalnya nama lahirnya Tutankhaten, yang namanya saat naik tahta menjadi Tutankhamun. Maka Firaun ini selanjutnya akan terkenal dengan nama Tutankhamun, bukan Tutankhaten. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa urutan nama dan keterangan mengenai nama-nama Firaun. Contoh dari Raja Tut. Pertama, Horus Firaun, yaitu mengidentifikasikan dirinya dengan burung elang Dewa Hor atau Horus Kana Tut Mesut, yang berarti strong bull fighting from created forms. Kedua, Nepti, yaitu dua wanita. Nama ini merujuk pada nama dua dewi Wadjet and Nekbet dalam wujud seekor kobra dan burung Herik Never Hepu Segere Tawi Sehetep Netjeru Nebu, yang berarti Dynamic of Laos. Yang ketiga, Golden Horus. Nama ini disimbolkan dalam bentuk burung elang yang sedang duduk di atas puncak yang bersimbol emas Wadjet Kau Sehetep Netjeru, yang berarti Who display the regally, who propitiates the gods. Yang keempat, penobatan menjadi raja. Nama ini sangat membantu untuk membedakan Firaun-Firaun yang memiliki nama lahir yang sama. Ada 11 Ramses dan 7 Cleopatra. Nama ini disimbolkan dengan Setje dan Tawon, yaitu simbol dari Mesir bawah dan atas. Nesut Bit Neb Keperure, yang berarti Kingdom of Upper and Lower KMT Lord of Manifestation Isri. Yang kelima, lahir. Nama lahir biasanya dimulai dengan Sare, yang artinya anak Ra atau dewa matahari. Nama lahir Sare Tutankhaten Hekaunusema, yang artinya Son of Re, living image of the Aten, rule of Upper Egyptian Lunu. Setelah menjadi raja, King Tut mengubah namanya dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun, artinya living image of Amun. Lunu adalah kota yang dekat dengan Kairo, yang disebut dengan Heliopolis, City of the Sun, oleh orang Yunani. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan mengenai beberapa Firaun-Firaun dalam Alkitab, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan siapakah Firaun itu. Sekarang, bagian terakhir yaitu saya akan menjelaskan nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Ada beberapa referensi Alkitab dan keterangannya. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Raja Mesir yang berkuasa saat itu kemungkinan adalah salah seorang Hyksos atau Shepherd Kings. Hyksos adalah orang-orang Semit yang berhasil menguasai Mesir dari sejak dinasti ke-13 dan mengokohkan dirinya pada dinasti ke-15. Kekuasaan Hyksos berakhir pada dinasti ke-17. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 36, Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, dan Kisah Para Rasul 7 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf ada di Mesir, yaitu ketika Yusuf berada di rumah Potifar, adalah salah seorang Hyksos. Yang ketiga, Kejadian 41 ayat yang ke-50. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf menjadi Perdana Menteri adalah Apopi, dinasti terakhir dari Hyksos. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sambutan yang hangat terhadap saudara-saudara Yusuf yang adalah gembala kambing domba. Kejadian 46 ayat 34 dan Kejadian 47 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Padahal orang Mesir sangat tidak suka dengan gembala kambing domba. Kita bisa membaca dalam Kejadian 46 ayat yang ke-34b. Yang terakhir yaitu 2 Raja-Raja 18 ayat 21, 2 Raja-Raja 19 ayat 9 dan Yesaya 37 ayat yang ke-9. Tirhaka Raja Ethiopia dan Mesir adalah raja yang berkuasa saat Hizkia mempercayakan diri dan kerajaannya terhadap serangan Sanherib. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi beberapa nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembahasan mengenai siapakah Firaun itu. Kiranya melalui program ini pendengar semua diberkati. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah jangan lupa. Tema renungan kita hari ini adalah jangan lupa. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang memiliki sakit, mudah lupa. Mereka mudah melupakan janjinya, mereka juga mudah melupakan perbuatan baik orang lain. Sebagian di antara mereka sekalipun mudah lupa, namun anehnya, mereka mengingat dengan baik ketika mereka berbuat baik kepada orang lain. Itulah sebabnya muncullah sebuah peribahasa yang baik. Ukirlah di batu ketika menerima perbuatan baik orang lain. Namun tulislah di tanah ketika engkau berbuat baik kepada orang lain. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ajaran moral yang hendak diajarkan melalui peribahasa ini adalah orang yang berbudi akan mengingat kebaikan orang lain dan membalasnya, dan tidak membanggakan diri dan mengingat perbuatan baik diri sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali penyakit ini juga dialami oleh orang Kristen. Kita mudah melupakan kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, hanya karena hal kecil yang kita inginkan tidak diberikan oleh Tuhan. Pemazmur mendaftarkan berkat-berkat Allah bagi umatnya, pengampunan dosa, kesembuhan dari penyakit, dan karunia-karunia dan hidup kekal. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu terus mengingat kebaikan-kebaikan Allah agar puji-pujian yang tiada henti dapat mengalir dari mulut kita sebagaimana yang telah dialami oleh pemazmur. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah di dalam jiwa saudara mengalir pujian tiada henti kepada Allah? Jika kesulitan hidup mengalahkan saudara, mungkin penyebabnya adalah karena saudara melupakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kiranya Tuhan

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Di momen-momen Natal ini, izinkan saya memulai dulu dengan mengucapkan Selamat Hari Natal 2018 dan sekiranya Natal ini akan membawa kemenangan bagi kita. Kita terus diuji di dalam pencobaan, di dalam ujian. Iblis berusaha menjatuhkan kita melalui pencobaan, tapi Tuhan ingin menguji iman kita supaya naik. Dan kiranya kita diberi kemenangan. Karena itu kita perlu tahu bagaimana cara kita menang. Nah, di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang keenam dikatakan, lepaskanlah kami dari yang jahat sebelumnya ada lagi. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara, mungkin kita bingung dengan permohonan ini. Bukankah Allah tidak pernah mencobai siapapun? Mengapa kita perlu berdoa kepada Dia supaya Dia jangan membawa kita ke dalam pencobaan? Bukankah iblis yang membawa kita dalam pencobaan? Benar sekali, iblis yang membawa kita dalam pencobaan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam segala sesuatu Allah adalah Allah yang berdaulat. Dalam kisah Ayub jelas sekali kita mendapati di sana, walaupun iblis yang mencobai Ayub, tapi semuanya di dalam kontrol Allah. Sehingga kita tetap perlu berdoa kepada Allah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui permohonan ini? Apa makna dari permohonan ini? Permohonan ini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah mengingatkan kita tentang bahaya-bahaya. Di dalam hidup ini ada bahaya-bahaya yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bahayanya apa saja? Yaitu tipu daya iblis. Kita perlu tahu 1 Petrus 5 mengatakan bahwa iblis berjalan keliling seperti singa yang siap untuk menerkam kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus juga mengingatkan jemaat di sana untuk berhati-hati dengan tipu daya iblis. Ada bahaya-bahaya yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa, yaitu tipu daya iblis. Tapi kita juga jangan lupa, ada hawa nafsu di dalam diri kita. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa setiap orang dicobai oleh hawa nafsunya sendiri. Dan kita harus berkata tidak untuk hawa nafsu itu. Tapi 1 Yohanes 2 juga menambahkan bahaya lain bagi kita, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dunia menawarkan hal-hal yang semacam itu, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu yang dicari oleh dunia. Dan doa Bapa Kami ini mengajarkan kepada kita untuk menyadari bahaya-bahaya tadi, tipu daya iblis, hawa nafsu, dan daya tarik dunia. Yang kedua, permohonan dari Bapa Kami, doa Bapa Kami tadi juga mengajarkan kepada kita untuk menundukkan diri di bawah kuasa Allah. Yohanes 4 ayat yang ketujuh mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, rahasia untuk mengalahkan iblis bukan menjadikan diri kita kuat, menjadikan diri kita tinggi, hebat, bukan. Tapi rahasianya justru menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang-orang yang tahu bagaimana rendah hati, tahu bagaimana bergantung kepada Allah, orang-orang itu justru yang akan mampu untuk mengalahkan iblis. Bukan orang yang kelihatan gagah, bukan orang yang merasa diri kuat, bukan orang yang merasa diri tidak mungkin gagal. Tapi justru orang yang menyadari bahwa setiap waktu dia bisa gagal tanpa anugerah Tuhan. Maka dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, sehingga dia bisa melawan iblis. Dan iblis, Tuhan berjanji, iblis pasti akan lari dari kita. Yang ketiga yang diajarkan dari permohonan dalam doa Bapa Kami tadi adalah supaya kita memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Yaitu memohon apa? Memohon supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Memohon supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Ini tentu saja menjadi harapan kita. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata di Matius pasal yang ke-26, waktu dia bergumul di Taman Getsemani dan melihat murid-muridnya tertidur, tidak berdoa, Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, kita perlu berdoa dan kita perlu berjaga-jaga. Itu yang ideal menurut kita, itu yang kita inginkan, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Tapi kalaupun kita harus tetap menjalani pencobaan, menjalani proses itu, kita bisa minta yang lain kepada Tuhan. Yaitu kita bisa minta supaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, kita harus ingat Allah itu setia. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kita minta itu kepada Allah. Dan seandainya Allah tidak memberikan jalan keluar, seandainya kita tetap masuk di dalam pencobaan dan kita tidak diberi jalan keluar, dalam arti tetap kita tidak bisa melepaskan diri dari pencobaan itu, maka kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan sampai pada akhirnya. Bertahan sampai pada akhirnya juga membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, jemaat Tuhan dipuji, mereka yang bertahan sampai pada akhirnya, orang itu akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Bukan berarti ketekunan kita menghasilkan keselamatan, bukan. Tetapi ketekunan kita merupakan bukti kita sudah diselamatkan, dan ketekunan kita akan mengerjakan kemuliaan bagi kita di surga kelak. Saudara, kita menyadari tiap hari iblis sangat ingin menjatuhkan kita. Tiap hari kita menyadari bahwa kedagingan kita berjuang untuk mengalahkan jiwa atau roh kita. Dan tiap hari kita menyadari dunia menawarkan begitu banyak hal yang indah-indah. Mari kita menjaga diri kita dengan berdoa setiap hari kepada Tuhan. Berdoa supaya Dia tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Dan supaya Dia melepaskan kita dari si jahat. Dan itulah makna permohonan yang keenam. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Bapak Heman Elia, seorang Magister Psikologi yang saat ini juga mengajar atau menjadi dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang bermain bersama anak. Maka dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, pada dasarnya kita memang senang bermain itu. Sebelum waktu pemuda, waktu awal pernikahan itu, sampai kadang-kadang lupa itu Pak Eman bahwa kita itu sudah dikaruniai anak dan kita masih mau bermain dengan teman-teman yang sebaya dengan kita itu. Sampai setelah pulang kantor masih bermain-main dan seterusnya sehingga pulangnya sudah malam dan anak kita sudah tidur. Tetapi pernah juga terpikir, anak kita kan masih kecil gitu ya. Kan gak cocok ini kalau kita mau main-main dengan anak kita itu. Nah sebenarnya apa memang penting tuh Pak bermain dengan anak itu?
1: Saya kira penting karena ketika orang tua itu bermain bersama anak, itu akan memberi arti penting bagi relasi orang tua dengan anak. Orang tua itu kan tidak semata-mata bersikap sebagai polisi yang selalu berusaha menegakkan aturan, atau guru yang mengajar dengan otoriter, dengan marah-marah, dan ya harus selalu mengarahkan anak yang mungkin juga yang tidak mau tahu tentang kebutuhan anak-anaknya. Nah, orang tua yang bermain bersama anak itu adalah orang tua yang dekat dan hadir di dalam keseharian anak-anak kita.
0: Oh, kalau begitu memang alasannya yang cukup penting sekali untuk kita meluangkan waktu bisa bermain-main dengan anak gitu, Pak. Tetapi kalau itu tidak terpenuhi, artinya kita tidak bisa bermain-main dengan anak, atau tepatnya itu anak itu tidak bisa bermain-main dengan kita sebagai orang tuanya, itu akan berdampak apa kepada si anak itu khususnya?
1: Ada beberapa contoh dampak, yaitu misalnya ada jarak yang membatasi, ada gap antara orang tua dengan anak. Orang tua dengan anak ini hidup seolah-olah di dalam dunia sendiri-sendiri, sehingga meskipun hidup di bawah satu atap, tapi masing-masing merasa kesepian. Kemudian, kemungkinan yang lain adalah komunikasi antara orang tua dengan anak menjadi komunikasi yang serius dan formal semata-mata. Dengan demikian, anak itu tidak berani mengemukakan isi hati terhadap orang tua. Hal lain lagi yaitu hubungan antara anak dengan orang tua itu menjadi hubungan yang hanya terjadi kalau ada kepentingan yang mendesak. Jadi, misalnya kalau anak membutuhkan sesuatu, anak baru ngomong dengan orang tua. Atau orang tua mau minta anak melakukan sesuai dengan keinginan orang tua, baru orang tua ngomong dengan anaknya. Nah, hubungan yang demikian ini memungkinkan terjadinya saling manipulasi antara anak dengan orang tua. Bahkan mungkin anak yang dekat dengan ibunya akan lebih mau ngomong dengan ibunya untuk meminta sesuatu dengan ayahnya dan seterusnya. Dan hal yang lain lagi adalah anak mungkin saja merasa orang tuanya tidak menyayangi mereka, karena orang tuanya kalau ketemu dengan anaknya selalu marah-marah, selalu menasehati gitu. Sehingga sekalipun orang tua sebetulnya tidak bermaksud tidak menyayangi, tetapi akan dipandang anaknya sebagai tidak menyayangi.
0: Ya artinya hubungan orang tua dan anak ini menjadi renggang gitu ya Pak ya. Jadi enggak padahal sebenarnya diharapkan ada keakraban di antara orang tua dan anak gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Nah, sebenarnya apa yang bagi anak sekarang bermain itu membawa suatu arti apa itu di dalam kehidupannya selama masa anak-anak dan yang akan datangnya gitu, Pak?
1: Ada beberapa arti penting bermain bagi seorang anak, yaitu bisa hanya sekedar semacam kesenangan dan kegembiraan. Dan saya kira itu sangat penting dan sehat untuk kehidupan anak-anak. Dan kemudian bisa berarti memberikan pelepasan dari beban stres anak sehari-hari. Dia mempunyai alternatif untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian juga sebagai sarana belajar ternyata, baik secara sosial, jadi dia belajar bagaimana berelasi dengan orang lain tetapi lewat mainan, dan juga dia belajar keterampilan pada umumnya. Ada banyak keterampilan yang bisa anak pelajari melalui bermain. Kemudian bermain ini juga bisa membuat atau membuka minat dan peluang anak untuk memasuki dunia orang dewasa. Jadi misalnya permainan pura-pura ya, permainan dokter-dokteran, permainan antara penjual dengan pembeli dan sebagainya, itu membuka minat anak untuk bidang-bidang pekerjaan nanti di dunia dewasa.
0: Nah, apakah dalam permainan itu yang katakan mendapat manfaat itu cuma anak atau orang tua yang bermain itu juga bisa mendapatkan manfaatnya, Pak?
1: Orang tua itu juga bisa mendapat manfaat.
0: Nah, misalnya apa, Pak?
1: Nah, misalnya orang tua itu kalau bermain bersama anaknya, dia bisa juga menikmati suatu keadaan rileks. Jadi orang tua sebetulnya juga mendapat selingan dan hiburan. Kalau misalnya pulang dari kantor capek, atau habis bekerja, atau habis bertengkar dengan relasi dan sebagainya, kalau bermain dengan anak ini bisa menimbulkan suatu suasana yang lain. Kemudian kita perlu juga ingat bahwa orang tua itu adalah manusia biasa. Nah, di dalam bermain, orang tua bisa menunjukkan dirinya betul-betul seperti manusia biasa yang bisa sekali-sekali kalah dan juga harus mengakui kelemahan dan keterbatasannya. Nah, dengan begitu, orang tua akan juga merasa lebih dekat dengan anaknya yang diajaknya bermain. Dan selain itu, orang tua juga bisa mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi beban stres. Jadi misalnya kalau dia harus bekerja lagi besokannya, dia sudah mendapat tenaga yang baru, semangat yang baru.
0: Nah, dalam hal bermain ini, apakah orang tua itu harus menyesuaikan dirinya dengan anak gitu, dengan pengertian anak itu atau bagaimana, Pak?
1: Iya, kita perlu menyesuaikan diri dengan anak-anak kita. Tapi di samping itu juga sebetulnya permainan ini bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengarahkan mendidik anak-anaknya.
0: Jadi bukan sekedar bermain gitu, Pak ya. Jadi orang tua kan seringkali mau memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk pendidikan anak itu. Jadi dalam bermain itu orang tua masih punya kesempatan untuk mendidik gitu, Pak.
1: Betul. Jadi ini manfaatnya bermain antara orang tua dengan anak. Permainan itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk mendidik anak-anak. Biasanya orang tua berpendapat bahwa bermain ya bermain, kalau belajar ya belajar.
0: Yeah.
1: Tetapi sebetulnya antara bermain dengan belajar itu bisa dipadukan. Bahkan akhir-akhir ini ada beberapa metode yang menggabungkan antara bermain dengan belajar. Karena dengan demikian anak belajar dengan suatu minat yang besar, dengan suatu kesenangan.
0: Ya, contohnya apa itu, Pak?
1: Jadi katakanlah misalnya bermain dengan beberapa permainan. Misalnya katakanlah kita bermain dengan anak dalam bermain monopoli misalnya ya. Nah, monopoli itu kan ada strateginya, ada keterampilannya, dan juga orang tua sebetulnya bisa mengarahkan anak-anak ini dari segi emosi. Misalnya kalau mereka kalah kemudian ngambek, nah kita bisa mengarahkan mereka. Atau mengarahkan relasi mereka. Misalnya tidak boleh menipu, tidak boleh berbuat curang. Kalau berebut mainan harus bagaimana. Nah, ini orang tua bisa lakukan untuk mengarahkan anak-anak di dalam bermain. Nah, yang juga penting ya, misalnya ada hal-hal tertentu yang orang tua sering abaikan atau lupakan. Orang tua sebetulnya dengan cara yang baik, dengan bermain bersama anak ini, sekaligus bisa mengontrol jadwal anak-anak kita. Misalnya mengingatkan atau membantu mereka sehingga mereka bisa belajar berdisiplin diri dan memperhatikan juga waktu bermain. Mereka bisa mengatur waktu bermain dengan waktu tidur, dengan waktu belajar, waktu makan, dan sebagainya. Kemudian, orang tua juga sekaligus bisa mengajarkan anak-anak strategi bermain, sehingga mereka menjadi bisa bermain dengan terampil, tetapi sekaligus juga fair, dengan jujur.
0: Iya, nak. Kalau kita memang secara sadar mau mengajak mereka bermain sekaligus belajar, tentunya ada jenis-jenis permainan tertentu itu yang cocok untuk hal ini, yang bisa menunjang tujuan ini, tetapi juga ada permainan-permainan yang kurang menunjang tujuan ini, jadi membuat anak bermain dan belajar. Ya, mungkin Pak Eman bisa sampaikan kepada para pendengar, kepada kita semua ini, bagaimana itu memilih mainan yang cocok untuk anak itu, Pak?
1: Mainan-mainan yang kita pilih itu bukan berarti harus selalu mainan-mainan yang mahal dan mainan-mainan yang canggih begitu. Ada beberapa mainan yang sederhana-sederhana saja, tetapi bisa mengajarkan banyak hal dan dilakukan bersama anak tanpa rasa bosan. Jadi bukan selalu juga mainan-mainan yang harus kita beli. Jadi misalnya tadi sudah disebutkan tentang Monopoly, catur, kemudian Jenga, kemudian permainan pasang-pasangan. Nah, itu semua ada alatnya begitu ya. Tetapi kita juga bisa bermain dengan anak dengan permainan pura-pura seperti tadi, menjadi penjual dan pembeli. Bahkan mungkin juga kadang-kadang bergulat bersama anak, terus anak terus orang tua berpura-pura kalah dan sebagainya gitu. Nah, ada beberapa mainan yang kita perlu waspadai karena dampak negatifnya yang bersifat merusak. Jadi kita mesti mewaspadai mainan-mainan yang membawa dampak kekerasan dan juga pornografi yang saat ini banyak sekali saya kira. Misalnya beberapa permainan PlayStation, bahkan juga komputer game itu sangat sadis begitu dan sangat real. Nah, itu sebaiknya tidak diberikan kepada anak-anak. Demikian juga senjata-senjata yang bisa membahayakan ya, bisa menembakkan peluru dan sebagainya, itu akan berdampak buruk bagi anak-anak kita. Nah, beberapa alternatif yang lain itu misalnya kita bisa memberikan anak-anak kita permainan memasang Lego, memasang lasi, jigsaw puzzle, bahkan teka-teki silang, kemudian bermain sandiwara bersama mereka, kemudian permainan-permainan yang lain misalnya yang tradisional ya, misalnya peta umpet, bahkan memancing ikan, mendaki gunung, berlayar dan sebagainya. Ini semua bisa dipakai orang tua untuk bermain bersama anak sekaligus mendidik mereka.
0: Iya. Pak Eman, anak itu kan sifatnya juga pembosan. Dia enggak tahan lama-lama. Misalnya tadi Pak Eman katakan Monopoly, itu seringkali kita masih lagi senang-senangnya ini main, apalagi menang gitu Pak ya. Tetapi si anak ini sudah mulai bosan itu Pak. Nah, kalau kita sudah melihat tanda-tanda kebosanan di dalam diri anak itu, apa sebaiknya yang kita lakukan Pak?
1: Memang kita mesti mencari variasi dan kita mesti juga mencari permainan-permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Tidak bisa kita memberikan permainan-permainan yang terlalu rumit atau terlalu sulit bagi anak-anak. Demikian juga kita tidak bisa memberikan permainan yang jauh di bawah tingkat perkembangan usia mereka. Jadi memang tidak terlalu mudah juga, tetapi itu bisa diupayakan. Jadi berikan permainan yang cukup bervariasi, juga berikan permainan yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia mereka.
0: Jadi harus ada suatu tantangan gitu terhadap anak itu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Tetapi kalaupun kita sudah berusaha sedemikian rupa Pak ya, anak itu merasa lebih senang bermain dengan teman-temannya daripada dengan kita itu. Lalu bagaimana itu Pak? Kita harus bersikap.
1: Ini memang satu hal yang tidak mudah untuk dipecahkan. Tetapi ada beberapa usaha yang bisa disarankan di sini. Yang bisa kita lakukan sebagai pendahuluannya, itu kita harus membina kembali hubungan akrab dengan anak terlebih dulu. Jadi supaya anak-anak ini bisa dekat dengan kita terlebih dulu. Biasanya begini, orang tua sudah mempunyai hubungan yang agak kaku atau mungkin orang tua terasa angker gitu ya bagi anak-anaknya. Sehingga ketika orang tua mengajak anak bermain, anak itu seperti kaget gitu dan atau kurang mau dekat dengan orang tua. Nah, untuk itu kita perlu upayakan dulu dengan beberapa cara, misalnya mengajak anak ngobrol, cerita-cerita tanpa memberikan nasihat-nasihat. Kemudian mungkin beberapa kali mengajak anak itu jalan-jalan. Kemudian waktu jalan-jalan ini kita juga mengajak mereka bercerita, kita tanya mereka dan sebagainya. Sekali-sekali lakukan sentuhan-sentuhan fisik dengan lembut. Misalnya memegang tangan anak kita, menggandengnya, memegang bahunya. Dan kemudian kita mulai dengan permainan-permainan sederhana yang disukai dengan anak. Dan jangan menunjukkan kita itu jauh di atas mereka. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan tingkat kemampuan mereka. Bahkan kalau perlu kita bermain sepertinya kita berada sedikit di bawah mereka. Kadang-kadang kita kalah gitu dalam tanda kutip. Sehingga anak itu tidak merasa frustrasi. Kalau anak terus-menerus kalah, ya dia tidak mau bermain dengan orang tuanya lagi. Dan juga yang sangat penting adalah ciptakan hubungan yang harmonis dengan pasangan Anda. Karena itu adalah yang membuat anak itu bisa menikmati permainan bersama orang tuanya. Kalau ada hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri, ya anak tidak menikmati bermain dengan orang tua.
0: Iya. Jadi bisa melibatkan istri atau berdua gitu orang tua bermain dengan anak-anak sekaligus gitu Pak.
1: Bisa atau ya sendiri-sendiri. Yang memang sangat bisa dinikmati ya kalau misalnya semua satu keluarga bisa terlibat.
0: Iya. Nah itu di dalam permainan itu Pak, kan seringkali itu kadang-kadang timbul pertengkaran ya. Atau marah dan bahkan sebagainya itu dari pihak anak itu dan nah, bagaimana itu menyikapi kalau sampai terjadi ketika suasana itu begitu senang lalu ada anak yang marah gitu.
1: Nah, dalam hal ini orang tua jangan menganggap serius tentang kemarahan anak. Kalau orang tua terlalu tegang dengan kemarahan anak, akhirnya jadinya anak tidak bisa menikmati lagi permainan seperti itu. Jadi yang kita perlu usahakan adalah relax saja, hadapi kemarahan anak dengan wajar-wajar saja. Dan kemudian kita mungkin dengan tertawa sebentar, kemudian kita berhenti bermain. Lalu kita katakan misalnya, ya tidak semua orang menang setiap waktu dan kamu lihat kan, papa atau mama juga pernah kalah. Apakah papa terus marah-marah? Apakah papa terus ngambek? Kan enggak. Nah, kamu juga harus belajar menguasai ini. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Dan itu tidak masalah. Ini namanya permainan. Nah, seperti itu yang kita bisa katakan.
0: Jadi tetap memotivasi anak itu untuk tetap dekat dengan kita gitu Pak ya?
1: Iya.
0: Nah, tetapi bagaimana halnya kalau memang anak itu tidak senang dengan jenis mainan atau permainan yang kita tawarkan ke dia gitu Pak?
1: Iya, kalau anak tidak mau bermain dengan mainan-mainan yang kita tawarkan, mungkin kita perlu ketahui dulu penyebabnya apa. Kadang-kadang anak tidak mau bermain dengan mainan-mainan yang kita rasakan menarik dan mahal, yang kita sudah upayakan, yang kita rasakan berguna bagi mereka. Itu karena yang pertama kemungkinan suasana di rumah itu panas gitu. Kalau suasana di rumah tidak harmonis, anak-anak itu dengan cepat bosan. Meskipun mainan itu sangat menarik, tetapi anak rasanya ingin marah aja, sehingga dia tidak mau bermain. Kemudian hal yang lain adalah ada kemungkinan anak-anak ini melihat teman-temannya mempunyai permainan-permainan yang lebih bagus, lebih canggih. Dengan demikian anak-anak ini merasa apa yang diberikan orang tuanya tidak memuaskan mereka. Nah, ini beberapa sebab. Dalam hal ini, anak perlu diajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang bisa orang tua sediakan dan dengan apa yang diberikan kepada mereka. Nah, penguasaan diri ini tentunya kita juga perlu ajarkan kepada mereka di dalam kesempatan-kesempatan, misalnya kita ngobrol bersama mereka, kita bercerita, mendongeng ketika malam sebelum tidur dan sebagainya. Dan kemungkinan lain adalah mainan yang kita pilihkan itu kurang sesuai dengan tingkat usia mereka, sehingga mereka malas bermain. Jadi kita di dalam hal ini kita perlu melihat, menyesuaikan dengan tingkat usia mereka juga. Dan kemudian ada kemungkinan juga kalau misalnya kita memberikan mainan-mainan yang terasa monoton, yang itu-itu saja, yang kurang bervariasi, ini juga akan menyebabkan anak kurang suka bermain. Dan ini juga perlu divariasi. Jadi kalau bisa sih memberikan kepada mereka mainan-mainan yang mempunyai banyak sekali kemungkinan untuk bermain. Jadi ada cukup banyak permainan yang bisa dimainkan dengan berbagai cara. Nah, ini saya kira akan lebih menarik perhatian mereka.
0: Jadi menuntut anak lebih kreatif juga.
1: Iya, iya.
0: Kita juga harus kreatif menyediakan mainan itu.
1: Iya, itu betul.
0: Tetapi apa pengaruh teman-temannya itu rupanya sangat besar, Pak. Jadi kalau temannya punya mainan A gitu, dia juga kepinginnya dapat mainan yang seperti A itu tadi. Paling tidak yang mirip-mirip gitu. Tapi kalau bedanya terlalu jauh, dia enggak mau itu, Pak.
1: Iya. Kuncinya di sini adalah sebetulnya hubungan akrab antara orang tua dengan anak yang tadi saya sudah singgung. Jadi kalau orang tua ini akrab dengan anaknya, umumnya sih anak akan lebih kooperatif dengan orang tua. Anak akan bisa memahami gitu orang tuanya. Jadi selain orang tua memahami anak, anak juga tidak menuntut, tidak memaksa. Anak bisa memahami orang tuanya. Dan pengalaman kami itu, anak itu dengan senang bermain sesuatu yang kelihatannya hanya itu-itu saja, tetapi yang dia cari sebetulnya adalah keakraban itu tadi.
0: Iya. Nah, setelah bermain bersama, Pak ya, itu biasanya orang tua ya langsung pergi karena ada kesibukan, mungkin mesti terima telepon dan sebagainya, lalu bilang, ah, itu tolong dibersihkan, tolong diatur lagi gitu. Lalu ditinggal sudah gitu. Jadi orang tuanya meninggalkan arena bermain itu, lalu anaknya yang diperintahkan untuk membersihkan. Nah, itu bagaimana, Pak?
1: Sebaiknya sih untuk membersihkan dan membereskan mainan ini juga memang perlu dilatihkan kepada anak. Dan kalau bisa, orang tua bersama-sama dengan anak merapikan. Memang nantinya kita berharap bahwa anak lama-kelamaan dia bisa merapikan mainan sendiri. Tetapi pada mulanya anak perlu dibantu. Jadi kita memberi contoh dan kita mengajak anak-anak itu untuk bersama-sama merapikan mainan. Ini lebih baik.
0: Ya, nah, sehubungan dengan contoh ini tadi, memang itu keteladanan itu sesuatu yang bicara cukup keras, memberikan kesan yang cukup keras terhadap anak dan kepada kita semua, bahkan yang sudah dewasa ini. Nah, apakah Tuhan Yesus juga memperlakukan hal yang sama terhadap para murid dan sebagainya gitu, Pak?
1: Saya kira iya. Dan ada contoh yang menarik, sebaiknya saya bacakan saja. Ada suatu kisah tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air ini ya. Dari Matius pasal 14 ayat 25 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 25 sampai 33. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, maksudnya murid-muridnya, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, di sini kita melihat beberapa hal yang menarik, yaitu kenapa Tuhan perlu-perlunya berjalan di atas air sampai mengejutkan murid-muridnya. Dan spontan murid-muridnya ini mengatakan itu hantu. Nah, ini seolah-olah seperti orang tua yang bermain ciluba gitu ya sama anak-anaknya. Tetapi di balik ini ada permintaan Petrus yang juga tampaknya kekanak-kanakan. Petrus ini minta kepada Tuhan, "Boleh enggak saya berjalan di atas air?" Nah, ini cukup lucu ya, seperti kalau saya juga, "Wah, saya pengin sekali kalau bisa jalan di atas air," begitu. Ternyata ini pun dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus mengatakan, "Datanglah." Dan di sini kita melihat ada pengajaran yang luar biasa berharga setelah itu. Dan Tuhan Yesus dengan seolah-olah bermain-main dalam tanda kutip seperti itu, ternyata mengajarkan pengalaman yang saya kira tidak akan pernah dilupakan oleh Petrus. Berjalan di atas air, hampir tenggelam, dan kemudian mengajarkan kepadanya tentang iman.
0: Iya, jadi memang itu suatu keteladanan yang baik sekali, dan seharusnya kita sebagai orang tua yang dikaruniai Tuhan dengan anak-anak itu sungguh-sungguh berusaha menyediakan waktu kita, bagaimanapun sibuknya kita, bagaimanapun lelahnya kita, untuk tetap dekat dengan anak-anak melalui permainan ini, Pak Eman.
1: Iya.
0: Iya, dan saya percaya sekali banyak pendengar kita yang pasti setelah ini akan lebih banyak memberikan perhatian kepada anak-anak, karena anak-anak memang membutuhkan itu. Bahkan kita sendiri sebagai orang dewasa juga membutuhkan suasana yang akrab, rileks, melepas ketegangan itu. Jadi banyak terima kasih Pak Eman untuk perbincangan kali ini. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bermain bersama anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran serta pertanyaan dan tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya,
1: dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku."
0: Kata Tuhan,
1: "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?"
0: Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini.
1: Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan."
0: Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata,
1: "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya."
0: Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya,
2: "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
0: Jawab Yesus,
1: "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu."
0: Kata orang itu,
2: "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku."
0: Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya,
1: "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku."
0: Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata,
1: "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah."
0: Dan mereka yang mendengar itu berkata,
3: "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?"
0: Kata Yesus,
1: "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah."
0: Petrus berkata,
4: "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau."
0: Kata Yesus kepada mereka,
1: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal.
0: Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka,
1: "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit."
0: Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya,
5: "Apa itu?"
0: Kata orang kepadanya,
6: "Yesus orang Nazaret lewat."
0: Lalu ia berseru,
5: "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku."
0: Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru,
5: "Anak Daud, kasihanilah aku."
0: Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya,
1: "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?"
0: Jawab orang itu,
5: "Tuhan, supaya aku dapat melihat."
0: Lalu kata Yesus kepadanya,
1: "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau."
0: Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah.

dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali bahwa pada hari ini saya dapat kembali menjumpai saudara di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Nah saudara-saudara, pada hari ini kita akan dipimpin oleh Bapak Nicholas Kurniawan yang akan merenungkan atau menguraikan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayat yang ke-47. Nah saudara-saudara, bagi saudara yang belum mempunyai Alkitab di hadapan saudara dan saudara ingin membacanya bersama-sama, sambil kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini dan saudara juga mempersiapkan hati di dalam mendengarkan lagu ini, dan kita akan bersama-sama mendengarkan lagu berikut dan saudara bisa mempersiapkan hati dan mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan dibacakan. Nah saudara, selamat mendengarkan.

0: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Pada saat ini saya ingin mengajak saudara sekalian belajar dan merenungkan dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Daud. Bacaan yang akan kita lihat bersama, sebagaimana yang sudah dikatakan tadi, diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai yang ke-47. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan orang percaya, setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia mungkin menyerahkan diri menjadi pengikut Tuhan, maka sesungguhnya kehidupan setelah itu adalah kehidupan yang begitu penting. Kenapa saudara saya katakan itu merupakan hal yang penting? Karena setelah dia percaya kepada Tuhan, sesungguhnya dia akan mengalami berbagai macam pencobaan-pencobaan dan tantangan di dalam kehidupan pertumbuhannya. Sudah ada seorang yang pernah bertanya kepada saya, "Kenapa kok setelah saya percaya kepada Tuhan, setelah saya dibaptis di gereja, kenapa kok malah kehidupan saya tidak menjadi lebih lancar? Kenapa kok masih ada penderitaan? Kenapa kok masih ada krisis? Kenapa kok masih ada kesulitan-kesulitan dan tantangan yang lebih berat bahkan yang harus saya alami?" Sudah memang sesungguhnya Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa setelah seorang percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang akan berjalan lancar, mulus, dan tanpa tantangan. Sudah begitu pula apa yang dialami oleh Daud di dalam hal ini. Sudah jauh sebelum peristiwa Daud melawan Goliat dari bacaan yang tadi kita lihat bersama, sesungguhnya Daud sudah dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Daud dipanggil dan diurapi melalui Nabi Samuel untuk menjadi raja bagi Israel. Tetapi saudara, setelah diurapinya Daud, maka bukan berarti bahwa kehidupannya menjadi begitu indah, lancar, penuh dengan madu dan keindahan-keindahan. Tetapi yang dia temukan adalah tantangan demi tantangan. Saudara, inilah gambaran kita juga kehidupan orang-orang Kristen. Setelah kita mengatakan, "Ya Tuhan, saya mengikut Engkau," maka kita akan menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan dan kesulitan, bahkan krisis yang cukup berat bisa menghadang di depan kita. Lalu saudara, apa yang sesungguhnya harus kita lakukan di dalam medan pertumbuhan kita sebagai seorang Kristen? Saudara, berkaca dari kehidupan Daud, saya menemukan ada 3 sikap yang dia miliki, yang menunjukkan hatinya yang sungguh Tuhan perkenankan dan Tuhan pakai, sehingga melaluinya Daud boleh bertumbuh. Melaluinya Daud juga dapat menghadapi tantangan-tantangan serta kesulitan hidupnya. Saudara, sikap yang pertama yang diambil oleh Daud, yaitu yang ada di dalam 1 Samuel 17 tadi ayat 45. Di sini saudara, kita melihat bagaimana Daud melawan Goliat. Saudara, setelah dia diurapi, Daud mungkin berpikir, "Wah, pasti hidup saya akan jadi lebih baik." Tapi ternyata Tuhan menyediakan satu kesempatan untuk imannya diuji. Tuhan menyediakan satu kesempatan untuk dia menghadapi tantangan yang pertama di dalam jalan persembahan, jalan panggilannya sebagai seorang Kristen. Saudara, sikap yang pertama yang Daud nyatakan di sini kita lihat, yaitu satu sikap yang berani menghadapi tantangan.
1: Saudara, kalau memperhatikan pertarungan Daud melawan Goliat, maka ini bukan pertarungan yang seimbang menurut kacamata manusia. Saudara, secara fisik Daud bertubuh tidak terlalu tinggi, sedangkan Goliat mempunyai tubuh yang luar biasa tingginya. Lebih perkasa, mungkin ototnya juga lebih tampak seperti seorang yang kekar karena biasa bertarung, sementara Daud hanya seorang gembala yang bertubuh kecil. Jadi kalau kita lihat, memang pertarungan itu bukan pertarungan yang seimbang menurut kacamata manusia. Tetapi toh sebelum pertarungan itu dimulai, kita bisa melihat bagaimana Daud mempunyai satu sikap yang luar biasa berani menghadapi Goliat yang besar itu. Dia katakan dalam ayat 45, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Sudah, inilah wujud satu keberanian yang Daud nyatakan kepada lawannya Goliat. Sudah, kalau mundur selangkah lagi melihat kehidupan Daud yang lalu, bukan kebetulan kalau Daud pernah bekerja sebagai gembala, sehingga dia memang sudah terbiasa melawan serigala-serigala, musuh para domba yang dia jaga itu. Dan saya percaya, saudara, bahwa Tuhan memakai profesinya itu untuk membentuk hati yang berani di dalam diri Daud. Sudah, keberanian Daud inilah yang menjadi modal utama dia melewati tantangan-tantangan hidupnya. Keberanian yang bukan lahir karena merasa diri bisa. Keberanian yang bukan lahir karena merasa bahwa diri itu mampu melakukan segala perkara. Tetapi keberanian yang lahir dari keyakinan akan Tuhan yang berkuasa. Keyakinan bahwa Tuhan yang dia percayai itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh maha kuasa, besar, dahsyat, dan mampu melakukan segala perkara. Saudara, keyakinan kepada Allah inilah yang menjadi kekuatan Daud, sehingga dia berani menghadapi tantangan dalam hidupnya. Saat ini, saudara, di dalam kehidupan iman kita, mungkin kita juga menghadapi banyak pencobaan, tantangan, atau krisis. Mari belajar dari Daud. Percaya bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memegang pimpinan hidup kita. Tuhanlah yang memberikan satu kekuatan bagi kita, sehingga dengan berani kita menghadapi tantangan. Bukan lari dari kenyataan hidup, bukan lari dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tapi bersama dengan Tuhan, kita akan bersama berperang melawan itu. Bukankah saudara pernah mendengar atau mungkin sering menyanyikan lagu "Allah kuasa melakukan segala perkara"? Kalau memang sering kita nyanyikan, apa sih artinya bagi kehidupan iman kita? Allah kuasa melakukan segala perkara. Sudah, konsekuensinya kalau Allah yang kita percaya itu kuasa melakukan segala perkara, maka seharusnya ada hati yang sungguh-sungguh berani karena kita ada di pihak Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara. Sudah, di dalam Roma pasal yang ke-6 dikatakan bahwa kalau kita ada di pihak Tuhan, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, didukung, kita didukung oleh Tuhan, maka siapakah lawan kita? Sesungguhnya tidak ada, karena Tuhan yang lebih besar itu beserta dengan kita. Saudara, sikap yang kedua yang juga dimiliki oleh Daud di dalam menghadapi tantangan hidup, keimanan dan kepercayaannya kepada Tuhan, yaitu sikap yang sabar menantikan waktu Tuhan. Saudara, hal ini tampak dari masa yang cukup panjang yang harus Daud lewati setelah dia diurapi oleh Samuel sampai dia secara resmi sah menjadi raja dan tinggal di istana. Setelah diurapi, Daud bisa saja menanyakan, "Kalau saya jadi raja, di mana mahkota saya, di mana istana saya, dan di mana tahta yang akan saya tinggali?" Saudara, bukan itu yang ditanyakan oleh Daud. Bahkan ketika Daud pernah diundang ke istana Saul pun, dia tidak menjadi sombong dan mengatakan, "Oh, ini istana yang akan saya tempati nantinya." Saudara, Daud melewati masa yang cukup panjang untuk sampai dia duduk di tahta istana itu. Saudara, sebagaimana bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, melewati masa padang gurun, maka Daud juga melewati masa padang gurun di dalam kehidupannya. Bukankah selain dia melawan Goliat, dia juga harus dikejar-kejar oleh Saul? Kurang lebih 10 tahun dia harus melewati masa dikejar kesana sini seperti buron. Sesungguhnya sudah ada kesempatan-kesempatan untuk Daud membunuh Saul, tetapi Daud tidak menggunakan itu. Daud menyadari bahwa waktu Tuhanlah yang akan menggenapinya, bukan waktunya sendiri. Ada banyak kesempatan untuk dia menentukan waktunya sendiri untuk menjadi raja, dengan membunuh Saul atau dengan melakukan berbagai macam hal yang membuat dia akan cepat sekali menjadi raja. Tapi dia tidak tempuh jalan itu. Dia bersabar menantikan waktu Tuhan. Dia menyadari bahwa kehidupannya itu adalah satu proses pelatihan, di mana Tuhan membentuk dia, melatih melewati masa-masa yang sulit. Bukan satu masa yang instan, tapi suatu proses. Dia harus mengalami jatuh bangun kesulitan, berjuang di dalam hidup percayanya. Sudah begitu pula di dalam kehidupan iman kita setelah kita percaya kepada Tuhan. Ada masa-masa padang gurun yang harus kita lewati. Ada masa-masa di mana kita dikejar-kejar oleh pencobaan-pencobaan, tantangan dan krisis yang melanda hidup kita. Tetapi saudara, mari kita bersabar menantikan waktu Tuhan. Percaya bahwa memang waktu Tuhanlah yang terbaik. Bukankah pengkhotbah juga mengatakan bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya? Kita pegang itu sebagai janji Tuhan. Kita pegang itu sebagai satu kekuatan untuk kita boleh sabar. Saudara, kesabaran ini juga yang membuat kita tidak menjadi terburu-buru ketika menghadapi krisis atau kesulitan dalam hidup kita. Cenderungan orang yang sedang dilanda krisis, dia akan bertindak buru-buru, dia akan mengambil langkah seribu, bahkan dia akan mengambil tindakan-tindakan yang dia pikir itu jalan yang paling baik untuk menyelamatkan dirinya, untuk supaya dia terhindar dari krisis. Saudara, mari kita mohon kepada Tuhan memberikan kesabaran itu menantikan waktu Tuhan. Sehingga di dalam kesabaran menanti waktu Tuhan itu, kita sungguh-sungguh mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan bertanya, minta hikmat kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saudara, pembentukan Tuhan yang berlangsung secara proses ini akan kita alami sebagai orang-orang percaya. Sehingga pada masanya nanti kita akan didapati sebagai seorang hamba yang baik, hamba yang setia, yang sudah melewati masa pembentukan itu. Dan iman kita adalah iman yang teruji, bukan iman yang asal-asalan. Saudara, sikap yang ketiga yang dimiliki oleh Daud, yaitu sikap yang penuh dengan ucapan syukur, yang tahu berterima kasih. Saudara, itu dapat dilihat di dalam satu bagian lain, yaitu dari 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-3. Saudara, di dalam bagian itu Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Nabi Nathan. Dia ingin membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Dia katakan kepada Nabi Nathan di dalam ayat yang kedua, 2 Samuel pasal yang ke-7, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Saudara, keinginan Daud untuk membangun rumah bagi Tuhan ini merupakan satu keinginan yang mulia, lahir dari satu sikap yang mau bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan yang dia percayai. Saudara, ketika Daud menyatakan ingin membangun bait Allah, dia sesungguhnya sudah melewati masa yang cukup sulit dalam hidupnya. Dia sudah menjadi raja pada saat dia ingin membangun rumah itu. Sehingga dia ingat bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa, dia sudah alami, dia sudah mengalami perjuangan-perjuangan dan Tuhan menolong dia melewati masa perjuangan itu. Sehingga dengan hati yang bersyukur, dia ingin memberikan satu wujud ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Dia ingin berterima kasih dengan membangun rumah bagi Tuhan. Padahal sesungguhnya saudara, Tuhan tidak pernah meminta untuk Daud membangun rumah baginya. Saudara, Daud sadar bahwa Tuhan menyertai dia. Daud ingin membangun rumah baginya. Walaupun memang akhirnya yang membangun rumah itu bukan Daud tetapi Salomo putranya. Tapi dari sini kita bisa melihat satu sikap positif yang dimiliki oleh Daud, yaitu tahu berterima kasih, bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Yang berarti saudara, ketika seorang bersyukur itu juga dia menyadari dan mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Saudara, sejak kecil mungkin kita sudah diajarkan untuk bagaimana berterima kasih. Kalau diberikan makanan, barang, katakan terima kasih. Tetapi saudara, sikap yang berterima kasih ini merupakan sikap hati yang lebih dari sekedar kata-kata terima kasih Tuhan. Tapi sungguh satu sikap yang menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan inilah saudara cahaya orang Kristen, yaitu hati yang senantiasa bersyukur dan mau memuliakan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan iman kita juga, ketika ada krisis dan kesulitan, kadang kita sulit sekali untuk mengucap syukur. Memang ini hal yang manusiawi sekali. Jadi saudara, mari kita belajar dari kehidupan Daud ini, tahu berterima kasih sambil tetap menyandarkan diri kepada pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan percayakan hari ini. Sekalipun mungkin secara materi kami tidak cukup, tetapi mari bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Mari kita jalani hidup hari lepas hari dalam pertumbuhan iman kita bersama dengan Tuhan yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kita hari lepas hari. Saudara, ketiga sikap inilah yang perlu kita pikirkan, bahkan perlu kita miliki, perlu kita mohonkan kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada saya hati yang berani, hati yang sabar, hati yang tahu berterima kasih. Sehingga dengan demikian saudara, ketika kita menjalani kehidupan iman kita, kita dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita dapat tetap tunduk dan taat hanya kepada Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian di dalam kehidupan iman saudara, dalam kehidupan krisis dan kesulitan yang saudara alami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada saat ini kami kembali boleh dikuatkan oleh firman Tuhan melalui kehidupan anakmu Daud. Terima kasih kalau melalui kehidupannya yang bukan mudah, dia boleh tetap memenangkan segala perkara dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan mengaruniakan kepadanya hati yang berani, hati yang sabar, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah hati itu kepada kami, anak-anakmu, manusia yang lemah, yang di dalam kehidupan iman kami kadangkala kami menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan, beri kami kekuatan daripada-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa.

Saudara sekalian, demikianlah perjumpaan kita di dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Dan dengan berakhirnya lagu ini, dan demikian juga berakhir acara ini. Dan kiranya apa yang sudah kita dengarkan dan renungkan bersama boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Di momen-momen Natal ini, izinkan saya memulai dulu dengan mengucapkan Selamat Hari Natal 2018 dan sekiranya Natal ini akan membawa kemenangan bagi kita. Kita terus diuji di dalam pencobaan, di dalam ujian. Iblis berusaha menjatuhkan kita melalui pencobaan, tapi Tuhan ingin menguji iman kita supaya naik. Dan kiranya kita diberi kemenangan. Karena itu kita perlu tahu bagaimana cara kita menang. Nah, di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang keenam dikatakan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebelumnya ada lagi. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara, mungkin kita bingung dengan permohonan ini. Bukankah Allah tidak pernah mencobai siapapun? Mengapa kita perlu berdoa kepada Dia supaya Dia jangan membawa kita ke dalam pencobaan? Bukankah iblis yang membawa kita dalam pencobaan? Benar sekali, iblis yang membawa kita dalam pencobaan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam segala sesuatu Allah adalah Allah yang berdaulat. Dalam kisah Ayub jelas sekali kita mendapati di sana, walaupun iblis yang mencobai Ayub, tapi semuanya di dalam kontrol Allah. Sehingga kita tetap perlu berdoa kepada Allah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui permohonan ini? Apa makna dari permohonan ini? Permohonan ini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah mengingatkan kita tentang bahaya-bahaya. Di dalam hidup ini ada bahaya-bahaya yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bahayanya apa saja? Yaitu tipu daya iblis. Kita perlu tahu 1 Petrus 5 mengatakan bahwa iblis berjalan keliling seperti singa yang siap untuk menerkam kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus juga mengingatkan jemaat di sana untuk berhati-hati dengan tipu daya iblis. Ada bahaya-bahaya yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa, yaitu tipu daya iblis. Tapi kita juga jangan lupa, ada hawa nafsu di dalam diri kita. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa setiap orang dicobai oleh hawa nafsunya sendiri. Dan kita harus berkata tidak untuk hawa nafsu itu. Tapi 1 Yohanes 2 juga menambahkan bahaya lain bagi kita, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dunia menawarkan hal-hal yang semacam itu, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu yang dicari oleh dunia. Dan doa Bapa Kami ini mengajarkan kepada kita untuk menyadari bahaya-bahaya tadi, tipu daya iblis, hawa nafsu, dan daya tarik dunia. Yang kedua, permohonan dari Bapa Kami, doa Bapa Kami tadi juga mengajarkan kepada kita untuk menundukkan diri di bawah kuasa Allah. Yohanes 4 ayat yang ketujuh mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, rahasia untuk mengalahkan iblis bukan menjadikan diri kita kuat, menjadikan diri kita tinggi, hebat, bukan. Tapi rahasianya justru menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang-orang yang tahu bagaimana rendah hati, tahu bagaimana bergantung kepada Allah, orang-orang itu justru yang akan mampu untuk mengalahkan iblis. Bukan orang yang kelihatan gagah, bukan orang yang merasa diri kuat, bukan orang yang merasa diri tidak mungkin gagal. Tapi justru orang yang menyadari bahwa setiap waktu dia bisa gagal tanpa anugerah Tuhan, maka dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, sehingga dia bisa melawan iblis. Dan iblis, Tuhan berjanji, iblis pasti akan lari dari kita. Yang ketiga yang diajarkan dari permohonan dalam doa Bapa Kami tadi adalah supaya kita memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Yaitu memohon apa? Memohon supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Memohon supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Ini tentu saja menjadi harapan kita. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata di Matius pasal yang ke-26. Waktu dia bergumul di Taman Getsemani dan melihat murid-muridnya tertidur, tidak berdoa, Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, kita perlu berdoa dan kita perlu berjaga-jaga. Itu yang ideal menurut kita, itu yang kita inginkan, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Tapi kalaupun kita harus tetap menjalani pencobaan, menjalani proses itu, kita bisa minta yang lain kepada Tuhan. Yaitu kita bisa minta supaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, kita harus ingat Allah itu setia. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kita minta itu kepada Allah. Dan seandainya Allah tidak memberikan jalan keluar, seandainya kita tetap masuk di dalam pencobaan dan kita tidak diberi jalan keluar, dalam arti tetap kita tidak bisa melepaskan diri dari pencobaan itu, maka kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan sampai pada akhirnya. Bertahan sampai pada akhirnya juga membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, jemaat Tuhan dipuji, mereka yang bertahan sampai pada akhirnya, orang itu akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Bukan berarti ketekunan kita menghasilkan keselamatan, bukan. Tetapi ketekunan kita merupakan bukti kita sudah diselamatkan, dan ketekunan kita akan mengerjakan kemuliaan bagi kita di surga kelak. Saudara, kita menyadari tiap hari iblis sangat ingin menjatuhkan kita. Tiap hari kita menyadari bahwa kedagingan kita berjuang untuk mengalahkan jiwa atau roh kita. Dan tiap hari kita menyadari dunia menawarkan begitu banyak hal yang indah-indah. Mari kita menjaga diri kita dengan berdoa setiap hari kepada Tuhan. Berdoa supaya Dia tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Dan supaya Dia melepaskan kita dari si jahat. Dan itulah makna permohonan yang keenam. Tuhan memberkati.

So no.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai siapakah Firaun itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Firaun pertama kali muncul di Alkitab dalam Kejadian 12 ayat yang ke-15. Selanjutnya nama Firaun terus bermunculan dalam kisah Yusuf. Keluaran 1 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa ada seorang raja baru yang memerintah Mesir, namun dia tidak mengenal Yusuf. Dan Alkitab selanjutnya terus memakai nama Firaun untuk merujuk pada raja tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih lanjut, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai terminologi dari istilah Firaun. Istilah Firaun sebenarnya tidak pernah dipakai oleh orang Mesir kuno untuk menyebut raja mereka hingga pada pemerintahan dinasti ke-18. Istilah Firaun kita kenal dari bahasa Yunani dan penggunaannya di Perjanjian Lama. Dari segi etimologinya, Firaun berasal dari bahasa Mesir Perra. Ada yang menafsirkan istilah ini merupakan gabungan dari kata Ra yang artinya matahari atau dewa matahari, dan kata pre yang merujuk pada artikel de atau sebelumnya, sehingga prera berarti sang dewa matahari. Namun arti yang paling tepat dari kata prera yaitu rumah yang besar atau great house. Pada awalnya istilah ini dipakai untuk merujuk pada bangunan istana yang menjadi tempat tinggal raja, dalam pengertian bahwa prera bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sistem perbajakan yang dikenakan pada rumah-rumah yang lebih kecil, yang biasanya berupa tempat ibadah ataupun rumah pribadi. Dan pada akhir abad ke-12, penulisan prera diganti dan ditambahi sehingga artinya bukan lagi great house, tetapi menjadi great house, may it live, prosper and be in health. Tetapi perubahan ini belum mengubah artinya sebagai suatu bangunan. Baru pada dinasti ke-18 terjadi perubahan yang berarti dari arti kata tersebut. Dari arti bangunan istananya berubah menjadi raja sendiri. Contoh paling awal yang didapatkan tentang pergantian arti istilah ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada Amenhotep IV, yaitu Akhenaten, dengan sebutan Parao, Given Life, Prosperity and Health the Master. Dan mulai dinasti ke-19, istilah ini semakin populer, merujuk pada Raja Mesir, dan istilah Firaun ini sejajar dengan istilah yang berarti yang terhormat, atau His Majesty. Sekitar dinasti ke-22 sampai 23, banyak istilah Mesir kuno yang sering kali menyebutkan Firaun dengan Parao. Dan puncaknya terjadi bahwa penyebutan Firaun diikuti dengan namanya sekaligus, Firaun Hafro, seperti dalam Yeremia 44 ayat yang ke-30. Pada pemerintahan dinasti ke-22, istilah Parao selanjutnya diambil oleh bahasa Yunani kuno dengan Parao, dan Latin kuno menyebutkannya dengan Parao. Dan selanjutnya bahasa Inggris mengadopsinya dengan istilah Parao. Dan untuk menjadi seorang Firaun, seorang laki-laki harus menikahi seorang perempuan yang memiliki darah Ningrat, yang biasanya perempuan itu adalah anak perempuan tertua dari Firaun sebelumnya. Hal ini terjadi karena dalam budaya Mesir, yang mewariskan darah Ningrat adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan mengenai nama-nama Firaun, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai siapakah Firaun itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama-nama Firaun. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, menjelang akhir periode yang disebut Midway Kingdom, yaitu sekitar 2133 sampai 1786 Masehi, masing-masing raja Mesir yang akan naik tatah akan memiliki 5 nama, yaitu 1 nama yang diperolehnya ketika dia lahir dan 4 nama lainnya yang diberikan saat dia dinobatkan menjadi Firaun. Dari 5 nama tersebut, 2 bagian yang paling penting, yaitu nama lahirnya dan nama ketika dia ditatah. Dan nama seorang Firaun ketika dia naik tatah, dan nama seorang Firaun ketika dia naik tatah, itulah yang menjadi namanya kelak. Misalnya nama lahirnya Tutankhaten, yang namanya saat naik tahta menjadi Tutankhamun. Maka Firaun ini selanjutnya akan terkenal dengan nama Tutankhamun, bukan Tutankhaten. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa urutan nama dan keterangan mengenai nama-nama Firaun. Contoh dari Raja Tut. Pertama, Horus Firaun, yaitu mengidentifikasikan dirinya dengan burung elang Dewa Hor atau Horus Kana Tut Mesut, yang berarti strong bull fighting from created forms. Kedua, Nepti, yaitu dua wanita. Nama ini merujuk pada nama dua dewi Wadjet and Nekbet dalam wujud seekor kobra dan burung Herik Never Hepu Segere Tawi Sehetep Netjeru Nebu, yang berarti Dynamic of Laos. Yang ketiga, Golden Horus. Nama ini disimbolkan dalam bentuk burung elang yang sedang duduk di atas puncak yang bersimbol emas Wadjet Kau Sehetep Netjeru, yang berarti Who display the regally, who propitiates the gods. Yang keempat, penobatan menjadi raja. Nama ini sangat membantu untuk membedakan Firaun-Firaun yang memiliki nama lahir yang sama. Ada 11 Ramses dan 7 Cleopatra. Nama ini disimbolkan dengan Setje dan Tawon, yaitu simbol dari Mesir bawah dan atas. Nesut Bit Neb Ke Perure, yang berarti Kingdom of Upper and Lower KMT Lord of Manifestation Isri. Yang kelima, lahir. Nama lahir biasanya dimulai dengan Sare, yang artinya anak Ra atau dewa matahari. Nama lahir Sare Tutankhaten Hekaunusema, yang artinya Son of Re, living image of the Aten, rule of Upper Egyptian Lunu. Setelah menjadi raja, King Tut mengubah namanya dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun, artinya living image of Amun. Lunu adalah kota yang dekat dengan Kairo, yang disebut dengan Heliopolis, City of the Sun, oleh orang Yunani. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan mengenai beberapa Firaun-Firaun dalam Alkitab, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan siapakah Firaun itu. Sekarang, bagian terakhir yaitu saya akan menjelaskan nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Ada beberapa referensi Alkitab dan keterangannya. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Raja Mesir yang berkuasa saat itu kemungkinan adalah salah seorang Hyksos atau Shepherd Kings. Hyksos adalah orang-orang Semit yang berhasil menguasai Mesir dari sejak dinasti ke-13 dan mengokohkan dirinya pada dinasti ke-15. Kekuasaan Hyksos berakhir pada dinasti ke-17. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 36, Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, dan Kisah Para Rasul 7 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf ada di Mesir, yaitu ketika Yusuf berada di rumah Potifar, adalah salah seorang Hyksos. Yang ketiga, Kejadian 41 ayat yang ke-50. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf menjadi Perdana Menteri adalah Apopi, dinasti terakhir dari Hyksos. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sambutan yang hangat terhadap saudara-saudara Yusuf yang adalah gembala kambing domba. Kejadian 46 ayat 34 dan Kejadian 47 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Padahal orang Mesir sangat tidak suka dengan gembala kambing domba. Kita bisa membaca dalam Kejadian 46 ayat yang ke-34b. Yang terakhir yaitu 2 Raja-Raja 18 ayat 21, 2 Raja-Raja 19 ayat 9 dan Yesaya 37 ayat yang ke-9. Tirhaka, Raja Ethiopia dan Mesir, adalah raja yang berkuasa saat Hizkia mempercayakan diri dan kerajaannya terhadap serangan Sabherib. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi beberapa nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembahasan mengenai siapakah Firaun itu. Kiranya melalui program ini pendengar semua diberkati. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

Bila saatnya ya Tuhan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tolong hambamu dalam segala keterbatasannya. Jadi seperti seorang anak yang hanya memberikan 5 roti 2 ikan. Namun Tuhan memberkatinya dan melipat gandakannya menjadi makanan bagi begitu banyak orang. Biarlah kami pun hari ini dikenyangkan dengan makanan rohani dari surga. Dengar doa kami ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, untuk menghormati firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Teks yang menjadi dasar khotbah kita dari Filipi 1 ayat 12. Saya akan bacakan hanya sampai ayat 21 saja. Demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku tetap akan bersuka cita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21 kita baca bersama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Silakan duduk. Cuma sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sesudah kita berada di dalam satu seri khotbah eksposisi dari kitab Filipi yang diberi judul Deeper. Bagaimana kita mengenal Allah lebih dalam melalui surat yang penuh dengan sukacita ini. Kalau Rasul Paulus saudara punya business card, punya kartu nama, maka di sana saya kira akan tertulis Church Planter, lalu di bawahnya ada moto hidupnya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, dicetak di dalam kartu namanya. Karena memang itu adalah fokus hidupnya, tujuan hidupnya, definisi hidupnya saudara. Dan tanpa kita memiliki fokus dan tujuan hidup seperti itu, hidup kita, hidup Anda dan saya itu akan seringkali mudah diombang-ambingkan oleh situasi hidup. Penderitaan, perlakuan orang lain yang tidak adil, itu akan melumatkan hidup Anda bila Anda membangun hidup Anda di atas kenyamanan atau reputasi. Karena kenyamanan bisa hilang. Reputasi bisa dirusak oleh orang. Tujuan hidup Paulus, to live is Christ, to die is gain, memampukan dia untuk menghadapi kegelapan, kegetiran pengalaman hidupnya tanpa kehilangan sukacita di dalam Kristus. Yaitu seakan punya satu pengharapan yang sangat kokoh, perspektif yang sangat teguh, dan mata rohani yang mampu menerobos justru kegelapan penjara yang dia alami. Jadi saya mengajak Anda untuk melihat bersama-sama melalui teks hari ini, bagaimana kita memiliki satu fokus dan tujuan hidup yang mampu mengatasi situasi hidup Anda. 3 poin yang saya ingin sharingkan kepada Anda. Yang pertama adalah pengalaman Paulus di dalam penjara. Yaitu P yang pertama, saudara. Ya, ayat yang ke-12 sampai 14, dia mengalami penderitaan fisik, yaitu dia ada di dalam penjara karena memang surat Filipi ditulis dari penjara, kemungkinan besar penjara yang di Roma. Karena Paulus beberapa kali di penjara, di Filipi sendiri, di Kaisarea, lalu sampai di Roma, saudara.
Ayat 12 sampai 13 berbunyi begini, tadi yang kita baca. Aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. The gospel is advanced, dimajukan karena aku dipenjara. Kemudian ayat 13, sehingga menjadi jelas bagi seluruh istana, atau lebih tepatnya, the whole imperial guard, seluruh pasukan elit yang bertugas di sekitar istana, dan semua orang lain di istana kaisar itu tahu. Tahu apa? Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara, dalam ayat ini, ayat yang sangat kaya, ini kita tidak punya waktu untuk melihat setiap detailnya, tapi ada beberapa hal yang penting yang saya harap Anda bisa perhatikan dalam beberapa menit yang ke depan. Yang pertama, saudara, di ayat 12 itu Paulus mengatakan bahwa pada waktu dia itu di penjara, dia ingin memberitahu jemaat Filipi. Jadi jemaat Filipi ini, kalau Anda lihat dan ingat khotbah-khotbah sebelumnya di pasal pertama, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11, saudara, jemaat Filipi dengan Paulus itu punya hubungan yang sangat dekat. Jemaat Filipi selalu mendukung pelayanan Paulus. Mereka mengirim Epafroditus untuk menemani Paulus, untuk membawa bantuan finansial dan seterusnya. Sehingga saudara, jemaat Filipi ini concern sekali bahwa Paulus dipenjara lagi. Dan jemaat Filipi itu ingat saudara, bahwa dulu waktu Paulus pernah dipenjara di kota Filipi, pada waktu gereja Filipi itu sedang dimulai, Anda bisa baca itu di Kisah Rasul pasal yang ke-16, Allah membuat mujizat. Karena tiba-tiba sel-sel penjara itu goncang, lalu terbukalah selnya dan Paulus bisa dilepaskan dari penjara. Jadi jemaat Filipi itu wondering, mungkin tidak Allah itu menggunakan pengalaman ini untuk menyatakan kemuliaannya lagi dan penjara-penjara itu sel-selnya terlepas. Saudara, itu yang diharapkan oleh jemaat Filipi. Tetapi Paulus justru mengatakan, aku kepengen kamu tahu jemaat, bahwa apa yang terjadi atasku ini, aku dipenjarakan ini, telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, saudara, pasti jemaat Filipinya kaget, lu kenapa kok bisa Injil jadi maju? Justru karena kamu dipenjarakan, kamu adalah pemberita Injil, Paulus. Kamu akan lebih efektif kalau kamu ada di jalan, ada di sinagog, ada di luar penjara daripada di dalam penjara. Tetapi saudara, Paulus punya hal yang luar biasa yang dia ceritakan. Jadi Paulus sedang memberikan assurance kepada jemaat Filipi, tidak. Aku masih berada dalam kehendak Allah, kuasa Allah masih bekerja melalui pelayananku. Lalu dia menceritakan alasannya di ayat yang ke-13, saudara. Jelas bagi seluruh imperial guard. Nah, jadi saya ingin cerita sedikit latar belakangnya, ya, di dalam slide berikutnya. Saudara, waktu Paulus di Roma, konteks penjaranya itu bukan penjara yang sama di Filipi dan Kaisarea, tapi dia itu ada sebagai tahanan rumah. Kalau Anda membaca Kisah Rasul yang terakhir pasal 28, ya ayat yang ke-30, dikatakan selama 2 tahun penuh Paulus itu ada di sebuah rumah yang dia sewa sendiri, tapi dia ditahan, saudara. Bagaimana dia ditahan? Dia harus dirantai tangannya dengan tangan seorang prajurit. Nah, saudara, Praetorian Guard, Imperial Guard yang ada di gambar ini kurang lebih, ya, itu adalah para tentara elit, saudara. Dan kalau Anda itu ketemu mereka, Anda tidak akan merasa lebih hebat. Karena mereka itu tinggi, besar, terlatih, keren dan mengerikan, saudara, mukanya. Jumlahnya sekitar 9.000. Dan mereka itu bertugas setiap kali, shiftnya mungkin 6 jam. Jadi setiap hari, Paulus itu ketemu minimal 4 prajurit yang berbeda. Saudara, hari ini mungkin mereka itu adalah anggota pasukan elit Kopassus di Indonesia gitu ya, komando pasukan khusus atau Navy SEAL di Amerika. Keren sekali saudara, karena mereka diberikan tugas khusus untuk menjaga istana, salah satunya menjaga tahanan yang akan kemudian diadili di depan kaisar. Mereka punya tugas khusus, pelatihan khusus, gajinya double dibandingkan prajurit lain. Jadi ini memang pasukan elit, saudara.
Dan mereka diberikan tugas yang pasti bukan menjadi favorit mereka, yaitu menjaga sebuah tahanan orang Yahudi yang juga ternyata adalah warga negara Roma yang namanya Paulus. Justru melihat situasi seperti ini, biasanya orang Kristen itu selalu bilang, aduh kenapa ya Tuhan aku seperti ini, aku kan mau pelayanan, kenapa sekarang gak bisa. Anda lihat Paulus tidak menulis surat Filipi begini, jemaat engkau harus tahu kondisiku sekarang, lihat tanganku merah-merah, biru bahkan, luka, kenapa? Karena dirantai setiap kali, aku mau kencing aja susah karena ada dia, karena harus dirantai saudara. Mau makan ada dia. Jadi, aduh saya ini udah gak tahulah bagaimana. Saudara, dia tidak ngomong seperti itu. Dia malah bilang seperti ini. Ada kemajuan Injil. Jadi saudara, saya bayangkan. Waktu prajurit itu datang saudara. Ganti shift gitu ya. Paulus itu berdoa begini. Tuhan, sekarang ganti orang lagi. Berikan aku bijaksana untuk bisa ngomong sama dia. Dan mengabarkan Injil kepada dia. Prajuritnya berpikir, aku harus jaga orang ini sebagai tahanan. Paulus berpikir, aku harus jaga dia supaya dia itu datang kepada Kristus. Saudara, Paulus bilang justru prajurit ini yang sedang dibelenggu dari dosa dan dia harus dimerdekakan. Jadi perspektifnya sama sekali berbeda, saudara. Memang Paulus pasti tidak dijaga oleh 9.000 tentara, tetapi setiap kali orang yang jaga itu melihat Paulus sedang nulis surat untuk Filipi, dia terima tamu, saudara, memberikan konseling, semuanya dia dengar. Dan pelan-pelan mereka percaya, oh ternyata sukacita sejati itu hanya ada dalam Yesus ya. Pantas saya gak pernah bersukacita meskipun jadi pasukan elit. Lalu waktu ngobrol dengan teman-temannya, lu tahu gak orang Yahudi itu yang kita jaga gantian. Dia ngomong tentang satu orang Nazaret yang katanya mati terus bangkit. Disembah sebagai Tuhan oleh orang-orang Yahudi itu. Dan katanya dia akan datang lagi. Dan dia memberikan hidup yang penuh. Dia memberikan hidup yang kekal. Mungkin kita memang salah selama ini. Jadi ngobrol saudara, itu sebabnya Paulus bisa klaim bahwa seluruh istana dan semua orang sudah mendengar Injil. Jadi saudara, Paulus itu berpikir, kapan saya bisa memberitakan Injil di kalangan elit istana kalau bukan Tuhan yang menempatkan dia di penjara tahanan Roma. Itu sebabnya Paulus dengan yakin mengatakan saudara, di ayat 16 dia bilang begini, aku ada di sini untuk membela Injil. I am, bahasa Inggrisnya put here atau I am being deployed here, itu bahasa militer saudara. Jadi prajuritnya merasa mereka itu dideploy untuk menjaga Paulus. Paulus justru merasa saya sedang ditugaskan sebagai tentara Allah untuk memberitakan Injil kepada para pasukan elit ini. Yang kemudian akan membawanya ke istana. So that's an amazing perspective yang seringkali tidak dimiliki oleh banyak orang Kristen. Perhatikan saudara, Paulus itu bilang gini, ini terjadi untuk kemajuan Injil, bukan kemajuanku, bukan kemajuan karirku. Karena kalau secara karir, habis saudara. Saya tahu pada waktu dia di penjara Roma menulis surat Filipini, Roma ini ada di ujung dunia pada waktu itu. Jadi waktu Yesus bilang, Injil ini akan diberitakan mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Paulus sudah sampai saudara ke ujung bumi. Dan dia sekarang sedang ngomong kepada the elites. Jadi Paulus mengatakan, aku tidak peduli kalau karirku selesai. Yang penting Injil sudah sampai ke ujung bumi. Susah kalau kita hidup seperti itu, pasti hidup kita itu tidak seperti hari ini. Karena dia di penjara, saudara, dia menulis surat Filipi, menulis surat Efesus, menulis surat Kolose, menulis Filemon, saudara, sehingga hari ini, saudara, kita bisa menikmatinya dan diberkati. Tahun 1657 saudara, di England, di Bedford, ada seorang yang namanya John Bunyan yang dipenjara karena iman dia. Dan dia bilang begini saudara, waktu ditanya,
mungkin ini kesempatan aku bisa menulis karena selama ini aku tidak punya waktu untuk menulis. Jadi dia menjadikan penjaranya itu kantornya untuk menulis. Sudah tahu, waktu dia di penjara itulah dihasilkan sebuah karya yang dianggap sebagai karya Kristiani terpenting setelah Alkitab, yaitu The Pilgrim's Progress. Kalau Anda belum baca bukunya, Anda ketinggalan zaman. Justru melalui penjara, saudara, dia menjadi berkat yang luar biasa. Sebenarnya penjara itu, saudara, ya, banyak sekali membentuk pemimpin. Ya, kalau Anda ingat mulai dari Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi itu di Amerika, Mahatma Gandhi di India, Aung San Suu Kyi di Myanmar, ya, Cory Aquino di Filipina. Memang banyak yang jahat, yang korup masuk penjara tambah korup, saudara, ya. Tetapi banyak sekali orang-orang yang kemudian waktu di penjara mereka bisa berpikir dengan jernih, lalu mereka menghasilkan karya-karyanya yang masterpiece itu justru dalam penjara. Jadi ya, satu kali kalau Anda di penjara atau saya di penjara, jangan komplain, saudara. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk memajukan Injil, memaksa saudara untuk diem, duduk, berpikir dan menulis dan memberikan kesaksian kepada orang-orang di sekitar penjara tersebut. Yang kedua, saudara, bukan hanya Paulus itu. Kalau Anda lihat poin ayat yang ke-14, di sana dikatakan bukan hanya dia itu menjangkau orang-orang yang terhilang, para pasukan elit itu, tapi dia memberikan semangat kepada orang-orang yang sudah percaya. Ayat 14 bilang begini, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi orang-orang Kristen waktu itu melihat Paulus di penjara, mereka tambah berapi-api, saudara. Coba perhatikan beberapa hal yang menarik sana. Dikatakan di sana kebanyakan saudara. Jadi mereka ini orang-orang Kristen biasa. Ya bukan hamba Tuhan, bukan profesor teologi, bukan penatua gereja, orang-orang biasa. Saudara, Injil Kristus Yesus selalu diberitakan oleh orang-orang biasa di tempat kerja mereka, di pasar, di rumah, di jalan, di sekolah, di kampus. Dan dikatakan di sana, mereka itu berani berkata-kata, bukan berani berkhotbah di atas mimbar, karena mereka tidak punya mimbar. Tapi mimbar mereka yaitu adalah di kampus, di kantor, di berbagai tempat yang Tuhan tempatkan mereka sesuai profesi masing-masing. Jadi saudara, yang terhilang itu dijangkau karena pemenjaraan Paulus, yang sudah percaya itu dibangun imannya untuk memberitakan Injil. Itu hasilnya, saudara. Injil dimajukan. Jadi apa lessonnya sejauh ini sebelum kita melihat poin yang kedua? Saudara, kadang Tuhan itu memberikan kita limits dalam hidup ini, batasan. Anda terbatas, ya Tuhan, aku sekarang baru mengalami kecelakaan, aku tidak bisa melakukan hal yang dulu aku lakukan. Tapi tahukah Anda, pernahkah Anda berpikir, justru di dalam keterbatasan-keterbatasan itulah Anda mungkin bisa jauh lebih efektif bagi Tuhan. Fanny Crosby itu buta sejak umur 6 minggu, saudara. Karena kesalahan sinsei kasih obat ke mata dia. Tapi dia tidak pernah mengeluh, saudara. Justru dalam kebutaannya itu dia berfokus untuk memuliakan Tuhan. Dia menulis ribuan hymns sampai hari ini kita nyanyikan. Dia bilang begini, saudara, waktu ditanya, kenapa kamu buta tapi tetap produktif membuat hymns? Justru karena saya buta, saya tidak bisa tergoda dengan berbagai macam kemerlapan dunia. Saya bisa fokus kepada Tuhan Yesus. Dan nanti kalau aku ketemu dia, mataku akan terbuka dan melihat kemuliaannya secara langsung. Justru dalam keterbatasannya itu dia sangat efektif. Kalau Anda adalah ibu rumah tangga, saudara mungkin ingat cerita Susanna Wesley. Anaknya itu 14, saudara. Siapa yang anaknya di sini lebih dari 10, ya, masih kalah sama Susanna Wesley. 14. Wah, pasti saya pikirkan ya, kalau mau mandi gimana caranya itu, siapa yang duluan? Kalau makan berapa banyak yang dia harus siapkan nasi putihnya dan seterusnya. Belum popoknya. Zaman dulu enggak ada popok, enggak ada suster. Tapi sudah tahu dari 14 anaknya ini muncul John Wesley dan Charles Wesley yang menggoncangkan Inggris dengan firman Tuhan. Saudara, limits yang Tuhan berikan.
Itu seringkali menjadi cara Tuhan untuk berkata, make sure you maximize, you advance the gospel melalui apa yang ada di dalam situasi hidup Anda. Allah telah memakai rantai Rasul Paulus sama seperti dia memakai tongkat Musa, sama seperti dia memakai ketapelnya Daud. Saudara-saudara, apa yang ada di tanganmu dengan semua keterbatasan, Tuhan bisa menggenapkan rencananya membawa manusia datang kepada Kristus. Ya, Paulus dibelenggu, tapi firman Tuhan tidak pernah dibelenggu. Amin, saudara. Poin yang kedua, bukan hanya penjara, tapi P yang kedua, perlawanan. Di sana dia menunjukkan bahwa dia itu live for Christ. Bukan hanya melalui penjara, tapi ada perlawanan yang muncul. Ayat 15-18a itu bilang begini, saudara. Ada dua grup orang, yang satu memberitakan Kristus dengan maksud murni, yang satu memberitakan Kristus dengan maksud yang tidak murni. Dikatakan di sana ada kata iri hati, dengki atau iri hati dan perselisihan. Envy and rivalry. Yang satu memberitakan karena kasih, yang satu memberitakan karena kepentingan diri sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saudara, kita tidak tahu apa yang mereka lakukan untuk memperberat beban Paulus dalam penjara. Kalau ada yang mencoba berspekulasi, saudara, komentator itu bilang begini, kemungkinan besar mereka itu bilang kepada orang-orang yang mendengarkan Injil, lihat tuh Rasul Paulus, orangnya gegabah, tidak bijak. Sekarang dia di penjara, gara-gara dia pekerjaan Injil jadi mandek. Jadi saudara menjelekkan Rasul Paulus karena dia di penjara. Padahal justru Paulus bilang, karena justru aku di penjara, Injil maju. Tapi orang-orang ini menjelekkan dia. Saudara, itu sebabnya ya sampai sekarang, kalau ada hamba Tuhan yang menjelekkan hamba Tuhan lain dari mimbar, Anda enggak usah kaget, karena di Alkitab sudah ada. Ya di sini teksnya, saudara. Dan saya sering dengar sampai hari ini, saudara, hamba Tuhan yang menjelekkan si ini, ajarannya salah, si itu tidak Alkitabiah, dari mimbar, saudara. Ini ada presidennya di dalam Alkitab, hanya karena hamba Tuhan itu salah denominasi, salah interpretasi dan seterusnya. Tapi saudara, saya ingin mengajak Anda memperhatikan kenapa Paulus kemudian di ayat yang ke-18 dia bilang begini, tapi tidak mengapa. Motivasi mereka salah, enggak apa-apa. Asal Kristus diberitakan. Nah, saya punya 4 kotak saudara untuk melihat kenapa Paulus itu bisa punya posisi semacam itu. Nah, saudara, tentu kita ingin bahwa semua hamba Tuhan, semua pemberita Injil, semua ketua kelompok kecil, semua Sunday school teachers itu punya motivasi yang benar, ajarannya benar, ya kan? Kalau itu orang motivasinya salah, ajarannya salah, mendingan enggak usah pelayanan. Jadi kita enggak akan ngomong dua kotak itu. Tapi yang sekarang jadi perdiskusi kita adalah yang dua kotak yang berbeda itu. Paulus perhatikan tidak bilang bahwa orang-orang ini ajarannya salah, motivasinya salah. Dia tidak bilang begitu, saudara. Paulus bilang orang-orang ini motivasinya salah, ajarannya benar. Yang diberitakan Kristus yang tersalib. Jadi enggak apa-apa. Tapi kalau mereka ini memberitakan motivasinya benar, ajarannya salah. Jadi ini yang kebalikannya ya. Saudara, Paulus itu tidak akan pernah bilang, tapi enggak apa-apa. Ajarannya salah, enggak apa-apa. Jadi meskipun motivasinya benar, tapi kalau ajarannya salah, saudara, Paulus itu akan getting jumpy gitu ya. Dia akan, jadi kalau Anda lihat misalnya di dua konteks yang berbeda, di Korintus, saudara, ada yang disebut sebagai rasul-rasul palsu yang memberitakan Yesus yang lain. Dan dia bilang biarlah kesudahan mereka itu sama dengan tingkah laku mereka. Dia sangat marah, saudara, dengan super apostles, dengan rasul-rasul palsu ini. Di Galatia apalagi. Ada orang yang memberitakan Injil yang lain yang sama sekali bukan Injil. Dan Paulus bilang apa? Kalau ada orang lain yang memberitakan Injil yang berbeda,
Sekalipun malaikat datang untuk memberitakan Injil yang berbeda, dia bilang apa? Terkutuklah dia. Bahasa kerennya itu, let them go to hell. Let them be damned. Itu yang dia katakan, saudara. Kepada orang-orang yang mengajarkan bahwa kalau mau selamat itu harus disunat dulu, memenuhi hukuman hukum Taurat, saudara. Paulus bilang apa? Orang-orang yang mengajar gitu, biarlah mereka disunat semua alat kelaminnya. Kasar sekali. Kenapa? Karena yang jadi taruhan adalah Injil Yesus Kristus. Tetapi di dalam konteks Filipi beda, saudara. Kristus yang benar diberitakan. Motivasinya salah. Paulus bilang, gak apa-apa. Yang penting Kristus diberitakan. Saudara, apakah Paulus itu sedih gak kalau dia diserang? Kalau ada orang iri terhadap dia? Pasti sedih. Dia itu manusia, saudara. Pasti dia merasa, kenapa ya? Kita sama-sama pelayanan di ladang Tuhan. Saya harus diserang. Bukankah Allah yang memberikan pertumbuhan? Aku cuma nanam, dia cuma nyiram. Allah yang memberikan pertumbuhan. Kenapa aku harus diserang? Saudara, sampai hari ini, gereja Tuhan itu mandek karena iri hati antar sesama hamba Tuhan. Terjadi, saudara. Kenapa banyak hamba Tuhan yang bertalenta tidak didukung? Karena banyak yang iri terhadap dia. Itu sebabnya orang yang bertalenta tidak bisa maju karena orang-orang yang lain mencoba menjatuhkan dia dan bukan mendukung dia. Saudara, kita harus belajar dari pola pengalaman gereja perjanjian baru bahwa kalau ada orang yang dipakai Tuhan, kita harus dukung dia dengan sekuat daya dan tenaga kita. Taruhannya adalah Injil Kristus Yesus. Tapi Paulus besar hati dan dia mengatakan, it's okay, gak apa-apa. Jadi saudara, dia tidak hanya mengalami penderitaan fisik di penjara, dia juga mengalami penderitaan emosi, saudara. Diserang orang karena pelayanannya sampai dia harus dipenjara. Tetapi dia tidak kaget, saudara, karena dia tahu Allah yang dia layani bisa mengubah pemenjaraannya, mengubah iri hati musuh-musuhnya untuk kemajuan Injil. Dan ini adalah cara tipikal Allah untuk menggunakan kita. Membuat Anda dalam situasi yang sulit dan melalui kesulitan itulah lahir konviksi yang lebih dalam. Lahir buah-buah Injil yang Anda tidak akan pernah bisa dapatkan dengan cara lain. Jadi summary statement saya sejauh ini seperti ini, saudara. Bila fokus hidup Anda adalah kemajuan Injil, meski kenyamanan hidup dan reputasi diri Anda terancam, sukacita Anda tidak akan pernah bisa direncanakan.

atasnya muncul di ayat 18b sampai 21. Paulus bilang, dan aku akan tetap bersuka cita. Dia ulangi lagi sukacita. Karena aku tahu kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, dia bukan berarti meragukan keselamatannya, tapi tiap kali Anda melihat kata soteria, keselamatan, itu selalu ada dalam tiga tenses. Anda tinggal memilih ini yang mana yang dikatakan Paulus. Yang dikatakan ada dalam future tense. Saudara, kita diselamatkan di masa lalu dari penalty of sin, hukuman dosa. Roma 8 ayat 1 bilang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Itu masa lalu. Di dalam present tense, saudara, kita sedang terus diselamatkan dari kuasa dosa sehingga Anda bisa melawan dosa dan mengalami kemenangan hari ini. Keselamatan di dalam future tense adalah nanti Anda dibebaskan dari the presence of sin sehingga Anda tidak lagi bisa berbuat dosa. Jadi keselamatan ada di dalam tiga tenses, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Paulus sedang bicara tentang masa yang akan datang, bahwa aku yakin aku akan diselamatkan karena doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Lalu dia bilang di ayat yang ke-20 begini, yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Dalam segala sesuatu tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, as always, demikian juga sekarang. Sekarang pas aku di penjara ini. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sebenarnya apa sih artinya Kristus dimuliakan melalui tubuhku, baik hidupku oleh matiku? Ini terlalu abstrak bagi kita. Saya akan coba untuk membuat ilustrasi supaya ini konkret, saudara. Coba bayangkan dua alat ini ya. Satu namanya teleskop, satu mikroskop. In case Anda tidak tahu. Pasti tahu kan? Saudara, teleskop itu untuk melihat bintang misalnya. Bintang itu pasti lebih besar dari teleskop, tapi sangat jauh sehingga kecil kelihatannya. Tapi teleskop itu membesarkan bintang, lalu membawanya lebih dekat pada kita. Mikroskop itu kebalikan, saudara. Kita melihat satu kutu kumbang yang begitu kecil, gitu, lihat di mikroskop jadi besar, kelihatannya dekat pada kita. Jadi saudara, bagi orang yang belum percaya, Kristus itu kelihatannya kecil, sepele, enggak berarti. Orang lain yang lebih besar, bos kita lebih besar, karir lebih besar, uang lebih besar daripada Kristus. Paulus berkata supaya Kristus dipermuliakan, maksudnya adalah bagaimana justru melalui krisis yang aku alami ini, Kristus yang tadinya dianggap kecil, sepele, tidak berarti, sekarang menjadi besar. Menjadi yang paling mulia bagi orang tersebut. Jadi tubuh kita itu seperti lensa yang membuat Kristus yang terlihat kecil menjadi sangat besar, dan Kristus yang terlihat jauh itu menjadi sangat dekat. Itu yang dia maksud. Hiduplah, saudara, sehingga kemuliaan Kristus yang tadinya dianggap remeh oleh teman kantormu, teman di kampusmu, sekarang mereka melihatnya dengan serius. Jadi tantangannya bagi Anda dan saya, kalau Anda hidup bagi karir, Anda yang bekerja hari ini di Melbourne, di Indonesia, dan karir Anda itu hilang karena Anda kehilangan kerjaan, hidup Anda akan hancur. Bayangkan Paulus, saudara, dia itu pemberita Injil, church planter, dia gak bisa ngapa-ngapain. Orang yang sangat aktif, type A personality, tiba-tiba harus mendekam dalam penjara. Kalau dia hidup untuk karirnya sebagai pemberita Injil, hidupnya akan hancur, that's it, dia bilang. Kalau hidup Anda itu untuk friendship, pertemanan, atau untuk hidup untuk suami, atau hidup untuk istri, atau hidup untuk anak, lalu tiba-tiba Anda dipisahkan dari semua mereka oleh penyakit, oleh kematian, hidup Anda akan hancur. Saudara Paulus kehilangan teman. Temannya di Filipi, dia bilang, aku sangat rindu untuk ketemu lagi dengan kamu, jemaat Filipi, tapi sekarang gak bisa. Kalau dia hidup untuk friendship, untuk orang lain, hidupnya akan hancur, saudara. Tapi dia bilang, enggak. Hidupku adalah Kristus, bukan karir, bukan penerimaan orang lain, sehingga sukacitaku tidak akan hilang. Saudara, bisakah hari ini Anda berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Atau banyak dari kita yang bilang begini, ya sebetulnya sih ya, kalau saya jujur, hidup itu adalah uang.

Dan mati adalah rugi, tidak bisa membawa sepeser pun. Atau sebagian Anda bilang begini, hidup itu adalah popularitas dan mati adalah secara perlahan dilupakan orang-orang. Atau Anda bilang hidup adalah kenikmatan dan mati itu adalah sengsara yang tidak dapat dihindari. Atau hidup adalah kuasa dan mati itu tidak berkutik sama sekali, dikubur di bawah tanah. Sudah tahu kita bisa hidup bagi Kristus, bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Kristus terlebih dahulu berkata, bagiku hidup adalah engkau. Kapan dia bilang begitu, saudara? Yohanes 17 ayat 19, dia berdoa begini di Taman Getsemani. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara tahu artinya apa? Dikuduskan itu artinya begini, aku dipisahkan untuk melakukan kehendak Allah, untuk mati di kayu salib bagi orang-orang yang terhilang ini. Sehingga mereka sekarang bisa dipisahkan hidup bagimu. Itu artinya doa Yesus. Sesuai karena Yesus berkata kepada Anda dan saya hari ini, bagiku hidup adalah engkau. Aku meninggalkan surga yang mulia, mati di atas kayu salib bagimu. Dan kalau Anda mengerti ini, Anda akan berubah, bertobat, dan kembali pada Tuhan pagi hari ini dan berkata, Tuhan, aku mau hidup sekarang bagi Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah setiap kami ya Tuhan. Hidup kami seringkali habis untuk banyak hal di dunia ini di luar Kristus. Dan semuanya itu akan sia-sia, mendatangkan air mata, penderitaan, kekosongan dalam hidup kami. Tolong kami untuk menyadari Kristus hidup dan mati bagi kami. Sehingga kami sekarang bisa hidup bagi Engkau. Terimalah kami ya Tuhan yang pertama kalinya bertobat dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Terimalah kami kalau ada di antara kami yang sudah lama ikut Yesus tapi tidak pernah sungguh-sungguh di dalam kami mengikut Engkau. Dengar doa kami.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah jangan lupa. Tema renungan kita hari ini adalah jangan lupa. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang memiliki sakit, mudah lupa. Mereka mudah melupakan janjinya, mereka juga mudah melupakan perbuatan baik orang lain. Sebagian di antara mereka sekalipun mudah lupa, namun anehnya, mereka mengingat dengan baik ketika mereka berbuat baik kepada orang lain. Itulah sebabnya muncullah sebuah peribahasa yang baik. Ukirlah di batu ketika menerima perbuatan baik orang lain. Namun tulislah di tanah ketika engkau berbuat baik kepada orang lain. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ajaran moral yang hendak diajarkan melalui peribahasa ini adalah orang yang berbudi akan mengingat kebaikan orang lain dan membalasnya, dan tidak membanggakan diri dan mengingat perbuatan baik diri sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali penyakit ini juga dialami oleh orang Kristen. Kita mudah melupakan kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, hanya karena hal kecil yang kita inginkan tidak diberikan oleh Tuhan. Pemazmur mendaftarkan berkat-berkat Allah bagi umatnya, pengampunan dosa, kesembuhan dari penyakit, dan karunia-karunia dan hidup kekal. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu terus mengingat kebaikan-kebaikan Allah agar puji-pujian yang tiada henti dapat mengalir dari mulut kita sebagaimana yang telah dialami oleh pemazmur. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah di dalam jiwa saudara mengalir pujian tiada henti kepada Allah? Jika kesulitan hidup mengalahkan saudara, mungkin penyebabnya adalah karena saudara melupakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kiranya Tuhan

berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Di momen-momen Natal ini, izinkan saya memulai dulu dengan mengucapkan selamat Hari Natal 2018 dan sekiranya Natal ini akan membawa kemenangan bagi kita. Kita terus diuji di dalam pencobaan, di dalam ujian. Iblis berusaha menjatuhkan kita melalui pencobaan, tapi Tuhan ingin menguji iman kita supaya naik. Dan kiranya kita diberi kemenangan. Karena itu kita perlu tahu bagaimana cara kita menang. Nah, di dalam doa Bapa Kami, permohonan yang keenam dikatakan, lepaskanlah kami dari yang jahat sebelumnya ada lagi. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara, mungkin kita bingung dengan permohonan ini. Bukankah Allah tidak pernah mencobai siapapun? Mengapa kita perlu berdoa kepada Dia supaya Dia jangan membawa kita ke dalam pencobaan? Bukankah iblis yang membawa kita dalam pencobaan? Benar sekali, iblis yang membawa kita dalam pencobaan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam segala sesuatu Allah adalah Allah yang berdaulat. Dalam kisah Ayub jelas sekali kita mendapati di sana, walaupun iblis yang mencobai Ayub, tapi semuanya di dalam kontrol Allah. Sehingga kita tetap perlu berdoa kepada Allah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui permohonan ini? Apa makna dari permohonan ini? Permohonan ini memiliki tiga makna. Yang pertama adalah mengingatkan kita tentang bahaya-bahaya. Di dalam hidup ini ada bahaya-bahaya yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bahayanya apa saja? Yaitu tipu daya iblis. Kita perlu tahu 1 Petrus 5 mengatakan bahwa iblis berjalan keliling seperti singa yang siap untuk menerkam kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus juga mengingatkan jemaat di sana untuk berhati-hati dengan tipu daya iblis. Ada bahaya-bahaya yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa, yaitu tipu daya iblis. Tapi kita juga jangan lupa, ada hawa nafsu di dalam diri kita. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa setiap orang dicobai oleh hawa nafsunya sendiri. Dan kita harus berkata tidak untuk hawa nafsu itu. Tapi 1 Yohanes 2 juga menambahkan bahaya lain bagi kita, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dunia menawarkan hal-hal yang semacam itu, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup itu yang dicari oleh dunia. Dan doa Bapa Kami ini mengajarkan kepada kita untuk menyadari bahaya-bahaya tadi, tipu daya iblis, hawa nafsu, dan daya tarik dunia. Yang kedua, permohonan dari Bapa Kami, doa Bapa Kami tadi juga mengajarkan kepada kita untuk menundukkan diri di bawah kuasa Allah. Yohanes 4 ayat yang ke-7 mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, rahasia untuk mengalahkan iblis bukan menjadikan diri kita kuat, menjadikan diri kita tinggi, hebat, bukan.

Tapi rahasianya justru menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang-orang yang tahu bagaimana rendah hati, tahu bagaimana bergantung kepada Allah, orang-orang itu justru yang akan mampu untuk mengalahkan iblis. Bukan orang yang kelihatan gagah, bukan orang yang merasa diri kuat, bukan orang yang merasa diri tidak mungkin gagal. Tapi justru orang yang menyadari bahwa setiap waktu dia bisa gagal tanpa anugerah Tuhan. Maka dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, sehingga dia bisa melawan iblis. Dan iblis, Tuhan berjanji, iblis pasti akan lari dari kita. Yang ketiga yang diajarkan dari permohonan dalam doa Bapa Kami tadi adalah supaya kita memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan. Memohon kepada Allah yang kita perlukan dalam menghadapi pencobaan, yaitu memohon apa? Memohon supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Memohon supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Ini tentu saja menjadi harapan kita. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata di Matius pasal yang ke-26, waktu dia bergumul di Taman Getsemani dan melihat murid-muridnya tertidur, tidak berdoa, Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, kita perlu berdoa dan kita perlu berjaga-jaga. Itu yang ideal menurut kita, itu yang kita inginkan, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tapi kalaupun kita harus tetap menjalani pencobaan, menjalani proses itu, kita bisa minta yang lain kepada Tuhan. Yaitu kita bisa minta supaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan Tuhan sudah menjanjikan itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, kita harus ingat Allah itu setia. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kita minta itu kepada Allah. Dan seandainya Allah tidak memberikan jalan keluar, seandainya kita tetap masuk di dalam pencobaan dan kita tidak diberi jalan keluar, dalam arti tetap kita tidak bisa melepaskan diri dari pencobaan itu, maka kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan sampai pada akhirnya. Bertahan sampai pada akhirnya juga membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, jemaat Tuhan dipuji, mereka yang bertahan sampai pada akhirnya, orang itu akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Bukan berarti ketekunan kita menghasilkan keselamatan, bukan. Tetapi ketekunan kita merupakan bukti kita sudah diselamatkan, dan ketekunan kita akan mengerjakan kemuliaan bagi kita di surga kelak. Saudara, kita menyadari tiap hari iblis sangat ingin menjatuhkan kita. Tiap hari kita menyadari bahwa kedagingan kita berjuang untuk mengalahkan jiwa atau roh kita. Dan tiap hari kita menyadari dunia menawarkan begitu banyak hal yang indah-indah. Mari kita menjaga diri kita dengan berdoa setiap hari kepada Tuhan. Berdoa supaya Dia tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Dan supaya Dia melepaskan kita dari si jahat. Dan itulah makna permohonan yang keenam. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

0: Wah, suaramu wapi banget di bae. Penyanyi ndiki?
1: Dia. India, Mas.
2: Nyanyi, kudu Mas.
0: Kudu nyanyine gak sih aku ketagihan sih. Nyanyine yo.
3: Boleh.
0: Ora goyang. Kasih.
3: Goyang ya.
0: Lagi ya.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh kekuatannya.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Nah, kita ada di dalam khotbah berseri Facing the World with Gospel Confidence, dan ini adalah minggu yang kelima, dan hari ini kita akan bicara tentang hidup bersama Kristus. Hari ini kita akan membahas

bergantian membacanya. Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, saudara. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus bangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Sebab pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu tetapi itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Begitulah firman Tuhan. Ya saudara, poin saya ada 3 hari ini. Kita diselamatkan dari apa? Kita akan bahas ayat 1 sampai 3. Dari apa kita diselamatkan? Kemudian kita lompat ayat 8 sampai 10. Kepada hidup yang seperti apa saudara dan saya diselamatkan? Kemudian kita kembali ke ayat 4 sampai 7. Bagaimana kita diselamatkan dan melalui apa kita diselamatkan? Jadi kita akan mulai belajar yang pertama. Kita diselamatkan dari apa? Yang siap belajar katakan yes. Saudara, kenapa kok ini penting? Karena begini. Tanpa memahami saudara ini diselamatkan dari apa, kita tidak bisa bersyukur akan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Tanpa menyadari saudara ini diselamatkan dari apa, kita tidak akan bisa memahami keberhargaan keselamatan yang saudara miliki di dalam Kristus. Nah, saya kasih contoh ya saudara ya. Kalau saudara lihat cellphone ini, mungkin saudara punya cellphone yang paling baru, cellphone yang paling canggih, cellphone yang paling mahal. Tapi waktu saudara colokkan ke listrik, waktu saudara pikir saudara akan mendapatkan power, tapi ternyata cellphone-nya gak bisa nyala. Dayanya seakan-akan gak bisa masuk. Saudara ganti kabel, saudara pakai kabel yang baru, ternyata kabel itu pun sudah ada dayanya, tapi dayanya tidak bisa masuk ke cellphone ini. Saudara goyang-goyangkan, tidak peduli seberapa mahal, seberapa canggih ponsel itu, tanpa daya, ponsel ini hanyalah benda mati, saudara. Demikian juga, saudara, tanpa Kristus, kita mungkin berpikir bahwa kita hidup. Kita bisa kerja, kita bisa berkeluarga, kita bisa bahkan beribadah. Tetapi Paulus berkata di Efesus 2 ayat 1, kamu tuh mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sama seperti ponsel yang mati tanpa daya, maka kita juga sepenuhnya mati secara rohani tanpa Kristus. Tidak peduli seberapa baik, tidak peduli seberapa potensi hidupmu, kalau saudara tidak punya Kristus, saudara tidak mampu menyelamatkan dan menghidupkan dirimu sendiri. Kita membutuhkan sumber daya atau kuasa dari luar, kasih karunia Allah yang menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita diselamatkan dari apa? Yang pertama saudara, 1A, kita diselamatkan dari kematian dalam dosa. Saudara jangan salah paham, ini bukan sekedar kelemahan rohani. Oh ya, aku ini perlu lebih sabar, aku perlu belajar untuk lebih mengasihi. No. Kelemahan rohani itu hanya butuh improvement. Tapi manusia itu mati rohani. Seperti Lazarus kalau saudara perhatikan, dia adalah mayat yang ada di dalam liang kubur. Gak bisa minta dirinya untuk diselamatkan, gak bisa minta tolong untuk hidup, gak bisa. Karena dia mati. Itulah sebabnya Yesus berkata, Lazarus harus ada yang memanggil. Lazarus keluarlah dari kuburmu, baru Lazarus bisa keluar. Waktu Lazarus dipanggil, katakan sama-sama saya dipanggil. Saudara, minggu lalu kita belajar bahwa saudara dipanggil Tuhan. Gak bisa saudara memanggil diri sendiri. Kenapa? Kita mati. Begitu pula hidup saudara dan saya. Saudara, seringkali saya ini
ngomong banyak sama banyak orang, saya ingin memberikan beberapa dua ilustrasi. Kita

pikir, kita tuh kalau selamat sama Tuhan itu seperti ini. Saudara hampir tenggelam, saudara masih berenang, belum tenggelam, belum mati, tapi saudara udah setengah mati. Saudara, wah, bluguduk, bluguduk, bluguduk, tenggelam ya di laut gitu ya. Terus kuda itu Yesus lewat, seret gitu ya. Dia lihat saudara, terus dia gitu, kamu mau selamat gak? Gitu, tolong, tolong gitu. Terus dia mendekat, terus dia lemparkan ban yang ada talinya. Terus saudara gak bisa berenang, oh dia lemparkan lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi, sampai dekat kepada saudara. Dan saudara menggapai ban itu, dan saudara pegang ban itu, terus kemudian dia tarik. Dan begitulah saudara selamat. Saudara tahu gak, itu ilustrasi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Kamu itu sudah mati di dasar laut. Tidak bisa minta tolong. Tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu mati dalam pelanggaran dan dosamu. Tapi apa yang terjadi? Yesus masuk ke air, menyelam, mengangkat tubuhmu, mayatmu yang sudah mati itu, dan keluar menyelamatkanmu dan menghembuskan nafas dan hidup yang baru. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Bukan improvement dari yang lama, tapi ciptaan yang baru. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara harus sadar bahwa saudara ini diselamatkan dari kematian rohani di dalam dosa. Nah kemudian apa lagi? Kalau kita lihat ayat yang kedua sampai tiga, dikatakan begini. Kamu hidup di dalamnya. Nya di sini adalah dosa di mana kita mati ya. Dan kalau saudara baca kata hidup di dalamnya, itu diikuti kamu mengikuti, kamu mentaati, kamu menuruti. Nah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu lemah. Tapi bahasa Yunaninya di bagian bawah itu saya bilang, hidup di dalamnya, bahasa Yunaninya itu peripateo. Yang artinya dikuasai dan diperbudak. Jadi bukan hanya saudara mati dalam dosa, tapi saudara diperbudak oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Saat kita mati rohani, kita bukan hanya tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, namun kita sepenuhnya dikendalikan, dikuasai, dan diperbudak oleh dosa. Saudara, saya kasih ilustrasi seakan-akan orang yang terikat dan kecanduan narkoba. Dia pikir dia bisa mengendalikan kecanduannya. Tapi zat narkoba tersebut mengikat dia. Sehingga dia tidak bisa berhenti. Kalau sudah terikat tubuhnya, dia butuh sesuatu dari luar untuk menyelamatkannya. Makanya orang yang terikat narkoba butuh rehabilitasi. Harus diasingkan. Ada suatu kuasa yang harus menarik dia dari kecanduannya. Begitu pula dengan dosa. Kita gak bisa berhenti sendiri. Kita memerlukan kuasa kebangkitan Kristus. Kita memerlukan kuasa kasih karunia untuk membebaskan kita. Dan kalau kita perhatikan di sini, kita diperbudak apa saja? Kita akan bahas satu-satu. Yang merah itu lihat. Kamu mengikuti jalan dunia. Jadi yang pertama, saudara dan saya diperbudak oleh nilai-nilai dunia yang melawan Tuhan. Saudara, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Di kitab 1 Yohanes. Jadi ini yang membuat kita jaded, kita buta. Kenapa? Karena nilai-nilai dunia itu membutakan kita. Kita dibombardir melalui sosial media, melalui berita-berita, melalui apa yang terjadi di sekeliling kita, nilai-nilai nenek moyang kita, nilai-nilai humanistik, nilai-nilai budaya. Itu merasuk dalam diri kita, sehingga kita tanpa kita sadari, kita bertolak belakang, kita hidup dalam dikotomi. Saudara bisa datang ke gereja, tapi saudara tetap mengikuti jalan dunia ini kalau saudara tidak bertobat dan tidak mengizinkan kasih karunia Kristus itu membebaskan hidup saudara. Yang selanjutnya adalah apa? Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu siapa? Musuh rohani kita, yaitu iblis yang menyesatkan kita. Bagaimana iblis kita taati? Kita percaya sama kebohongannya. Kalau saudara masih ingat Adam dan Hawa, Adam dan Hawa dikasih tahu oleh iblis ular yang iblis yang berupa ular ya, dia bilang kalau kamu makan buah ini, kamu akan apa saudara? Menjadi seperti Tuhan. Loh, Adam dan Hawa itu kan sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka sudah seperti Tuhan. Kenapa kok mereka melanggar itu? Karena percaya sama kebohongan. Karena mereka ingin jadi Tuhan. Itulah kebohongan yang dipercaya oleh manusia. Manusia menempatkan diri di pusat kehidupan. Itu mencerminkan sifat iblis.
Kesombongan adalah dosa yang menjadikan iblis itu iblis. Egois. Berpusat pada diri sendiri. Memuliakan diri sendiri. Dan kita mentaati kebohongan si iblis, yaitu penguasa kerajaan angkasa. Kemudian di ayat yang ketiga. Kami hidup dalam, baca sama-sama yang merah. Apa saudara? 1, 2, 3. Hawa, nafsu, daging. Dan menuruti apa? Kehendak daging. Saudara, ini bicara tentang daging. Daging ini sarx. Sarx ini bahasa Yunani-nya yang bicara tentang apa? Sifat manusia yang sekali lagi berpusat pada diri sendiri. Dan ini seperti seorang yang hanyut dalam arus sungai deras. Dia tidak bisa berenang keluar dari dosa. Kita hanya bisa diselamatkan dari seseorang yang mengeluarkan kita. Dengan kuasa yang mengeluarkan kita dari arus deras dosa tersebut. Nah, saya akan mengutip sebuah quote dari Martin Luther dari bukunya Lectures on Romans. Dia bilang begini, dosa. Dosa itu dalam bahasa Latinnya itu sebenarnya menarik. Dia bilang gini, incurvatus in se. Incurvatus in se adalah hati yang melengkung ke dalam dirinya sendiri. Apa yang dimaksud? Manusia hatinya begitu melengkung pada dirinya sehingga ia mencari segala sesuatu bahkan Tuhan demi kepentingannya sendiri. Nah, ini yang berpusat pada diri sendiri itu tadi. Nah, inilah ego manusia yang berdosa. Saudara tahu gak, di dalam hati saudara yang belum terima Yesus, saudara memiliki komputer kecil di pusat hati Anda dan komputer itu tidak pernah berhenti bekerja. 24 jam sehari, 7 hari, dalam seminggu 365 hari, dalam setahun. Dan yang ditanya oleh komputer itu selalu tanya, apa untungnya buat aku? Kalau aku ke gereja, apa untungnya buat aku? Kalau aku nikah sama dia, apa untungnya buat aku? Kalau aku bisnis partner sama dia, apa untungnya buat aku? Kalau aku temenan sama dia, apa untungnya buat aku? Kalau aku melakukan ini, apa untungnya buat aku? Sehingga komputer kecil dalam hati kita terus menganalisa, apa untungnya buat aku? Aku dapat apa? Aku dapat apa? Sehingga sifat yang berpusat pada diri sendiri ini bisa jadi narsisistik, saudara. Makanya banyak orang, kalau gak dijaga hatinya, mereka punya yang namanya NPD. NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Dan semakin tua, semakin saudara hidup di dalam keegoisan, semakin akut saudara. Dan saudara tahu siapa yang berpusat pada diri sendiri dapat membuat dirinya jadi sangat kejam. Kalau saudara perhatikan, para psikopat, para diktator, para raja tiran yang kejam, para pelaku genosida, genocide, itu adalah orang-orang yang punya sindrom NPD, Narcissistic Personality Disorder. Bisa membunuh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Karena apa? Kalau diperhatikan, dikonselingi, dicek ya personality-nya, mereka sangat egois dan sombong dan angkuh. Nah, kalau itu kelihatan. Nah, tapi incurvatus in se, yang katanya Martin Luther ini hati yang melengkung pada dirinya sendiri, itu lebih bahaya lagi kalau nggak kelihatan. Karena itu bisa berubah jadi NPD yang psikopat, tapi juga begini saudara, itu bisa membuat kita jadi sangat bermoral. Jadi bisa saja Anda bukan jadi orang kejam, tapi Anda adalah orang yang kelihatannya bermoral, orang yang melakukan perbuatan baik, melayani orang miskin, jadi orang tua yang baik, jadi anak yang baik, suka menolong. Tetapi yang dikatakan Luther tadi, incurvatus in se, itu apa? Anda melakukan semua itu bukan untuk orang yang Anda tolong. Anda menghormati orang tua bukan karena orang tua Anda. Anda jadi orang tua yang baik bukan buat anak-anak, bukan untuk anak-anak. Ngomongnya sih begitu. Apa motivasinya? Untuk dirimu sendiri. Saudara melakukan itu saudara semua karena Anda ingin merasa baik. Anda ingin membuat orang tuamu utang budi sama kamu. Anda ingin membuat anak-anakmu utang budi sama kamu. Anda ingin membuat orang punya favor sama Anda. Kenapa? Karena Anda sudah memberikan favor yang besar. Jadi masalahnya ini lebih bahaya, saudara. Jangan-jangan saudara bisa jadi orang Kristen kelihatannya. Orang baik kelihatannya. Melakukan hal-hal yang baik. Tapi itu semua bukan untuk kebaikan. Tapi untuk dirimu sendiri. Makanya dosa bukan hanya melakukan kejahatan. Ini lebih bahaya. Tapi juga melibatkan motivasi yang salah. Bahkan dalam kebaikan. Kamu merasa lebih baik. Kamu lebih rohani. Sifat berpusat pada diri sendiri. Mendorong kita bisa jadi religius. Mendorong saudara bisa cinta Tuhan kelihatannya.
mendorong saudara berdoa, mencatat khotbah, melakukan perpuluhan, mentaati 10 perintah Allah. Tetapi Anda melakukan itu semua bukan untuk Tuhan, tetapi demi diri Anda sendiri. Nah, mungkin saudara bilang, waduh, kalau gitu caranya gimana kita tahu, Pastor? Well, gampang, saudara. Gimana kita tahu? Saat kita melakukan segala sesuatu yang baik, bahkan berbuat baik dan beribadah untuk diri sendiri. Gimana taunya, cara taunya? Gini ya, saya kasih litmus testnya. Pada saat orang yang Anda utangi budi, pada saat anak-anak yang kamu sudah baik sama mereka, kurang ajar sama kamu. Pada saat orang tua yang kamu hormati supaya dapat warisan, ternyata warisannya gak jatuh ke kamu, tapi jatuh ke adikmu. Pada saat kamu sudah melakukan semua pelayanan dan kamu sedang menunggu jawaban doa, kamu sedang menunggu terobosan, tapi terobosan itu gak datang-datang. Kamu marah sama Tuhan, kamu kecewa sama Tuhan, kamu kecewa sama anakmu, kamu kecewa sama orang tuamu. Di situ tandanya. Waktu kamu melakukan semua itu, ternyata sebenarnya kamu gak melakukan karena kamu care sama orangnya. Tapi karena kamu melakukan, karena kamu ingin warisan. Kamu melakukan karena ingin anakmu balas budi. Kamu melakukannya karena kamu ingin Tuhan memberikan kamu berkat. Jadi kalau Anda beribadah, Anda bukan beribadah untuk melayani Tuhan. Namun Anda beribadah untuk membuat Tuhan melayani Anda. Halo. Bukankah kita sering seperti itu? Hari ini coba kita sama-sama cek hati kita. Jangan-jangan, apakah kau saudara berpusat pada dirimu sendiri atau benar-benar mencintai Tuhan? Jadi sudah diselamatkan dari kematian dalam dosa, sudah diselamatkan dari perbudakan dalam dosa supaya saudara tidak berpusat pada dirimu sendiri. Kemudian yang ketiga, 1C, Efesus 2 ayat 3B. Baca sama-sama, 1, 2, 3, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus apa? Dimurkai. Saudara, kita diselamatkan dari apa? Dosa yang membuat kita layak dimurkai. Kenapa kok harus dimurkai sih? Kenapa enggak Tuhan bisa ampuni? Kan Tuhan itu kasih. Yes. Tuhan, tetapi bukan hanya Tuhan yang penuh kasih. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Saudara, jika dosa dibiarkan tanpa penghukuman, maka Tuhan tidak adil. Itulah sebabnya tanpa keselamatan dari Tuhan sendiri, tanpa kasih karunia dan belas kasihan dari Tuhan sendiri, saudara dan saya semua berada di bawah penghukuman murka Allah. And by the way, kita pikir penghukuman itu mulainya nanti waktu kita mati. Nanti kita pikir gini, nanti sebelum mati atau nanti sudah tua, saya tak bertobat, sehingga kalau pintu itu sudah menutup gitu ya, saya bertobat terus sudah gitu nyelempit, seret, masuk. Saudara pikir saudara bisa seperti itu? Let me tell you ya, ada sesuatu yang interesting. Katanya begini saudara, di C.S. Lewis, dia menulis begini di dalam The Problem of Pain. Tahu neraka itu bukan nanti. Tidak ada yang lebih menyiksa daripada sifat berpusat pada diri sendiri. Itu adalah neraka yang dimulai di dalam diri kita. Yang akhirnya akan membawa kepada neraka yang kekal. Saudara, saudara bisa nonton ya. Semua film-film yang tentang narsis-narsis itu. Di Netflix, Prime Video, HBO Max, SCTV, RCTI. Saudara bisa nonton semuanya. Itu kan inspired by true story. Saudara bisa lihat kisah hidup ommu, orang tuamu mungkin, atau siapa sahabatmu yang selfish, egois. Coba lihat, hidupnya penuh dengan masalah, seperti neraka. Dan saudara tahu neraka itu dimulainya di mana? Di dalam dirinya sendiri. Jadi saudara, ini adalah neraka yang akhirnya membawa kepada neraka yang kekal. Jadi kita diselamatkan dari apa saja? Kematian rohani, perbudakan dosa, dan murka Allah. Nah, mari sama-sama kita bereflektif ya. Saudara sadar gak sih? Saudara bukan hanya tersesat di luar Kristus, tapi mati rohani. Kita pikir kita hanya perlu sedikit perbaikan.
kebaikan, improvement of life. No wonder seringkali kita hanya puas dengan motivasi-motivasi. Supaya saya lebih kaya, supaya saya lebih bahagia, supaya saya lebih damai. You forgot, kita lupa bahwa kita ini mati rohani. Yang kedua, saudara sadar gak sih saudara diperbudak oleh sesuatu dalam hidup ini? Keinginan dunia, sombong, nafsu, ego, ambisi. Atau saudara merasa fine-fine aja, saudara merasa bebas. Tapi saya mau ngomong begini, kalau saudara merasa bebas, kenapa kok masih terus melakukan hal yang sama yang akhirnya merusak hidupmu juga? Ada orang yang gini, oh aku bebas buktinya nih, minum-minum. Tapi saudara enggak ngerokok gemeteran. Saudara enggak alkohol, saudara gemeteran. Apa itu bebas? Siapa bilang saudara bebas? Saudara terikat oleh nafsu seks. Sehingga saudara enggak bisa konsentrasi kalau enggak have sex. Apa yang terjadi? Apakah saudara bebas? No. Saudara terikat, rusak hidupnya gara-gara hal seperti itu. Saudara pikir saudara bebas. Apakah kita pernah merenungkan bahwa karena dosa, saudara itu ada di bawah murka Allah? Atau saudara pikir Tuhan akan ngerti, Tuhan akan ngabaikan dosa saudara, dan saudara main-main dengan dosa? Kita perlu bertobat, saudara. Kalau saudara gak memahami saudara diselamatkan dari apa, saudara gak akan mengapresiasi apa yang Kristus lakukan buat saudara. Amin. Selanjutnya, saudara. Kepada hidup yang seperti apa saudara dan saya diselamatkan? Saudara, di Efesus 2 ayat 8-9 ini adalah ayat yang benar-benar menjadi ayat favorit saya. Ayo sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini biasanya ayat bukan untuk poin ini. Karena poin ini adalah kita diselamatkan kepada hidup yang seperti apa. Biasanya ayat ini adalah ayat poin yang ketiga. Kamu diselamatkan melalui apa? Kan ini kan kata-katanya gini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Tetapi saya ingin mengubah ini sedikit. Karena waktu saya menyiapkan ini, saya baru ngeh. Oh iya ya. Tahukah saudara, ayat ini bukan cuman hanya menunjukkan bagaimana saudara diselamatkan. Tetapi seharusnya ayat ini juga menunjukkan bagaimana saudara hidup. Saudara diselamatkan kepada hidup yang seperti apa? Perhatikan, yang pertama adalah saudara hidup dalam kasih karunia, bukan usaha sendiri. Jadi begini saudara, kehidupan yang saudara miliki sekarang adalah pemberian. It's a gift. Katakan sama-sama pemberian. Katakan sama-sama hidup itu pemberian. Katakan pada kanan kiri, hidup itu pemberian bro. Nah, oke. Okay. Nah, kalau saudara baru dikasih tahu sama sebelahmu, kamu juga bilang sama sebelahmu, kamu juga bro, elengo, hidup juga pemberian. Amin, saudara. Kenapa kok ini penting? Nah, saudara bisa perhatikan saya. Keselamatan adalah pemberian, bukan upah karena usaha. Kenapa ini penting? Hidup dalam kasih karunia berarti hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu termasuk apa? Keluargamu, orang tuamu, meskipun mereka mungkin saudara tidak suka, cong. Kakakmu, adikmu, pekerjaanmu, bisnismu, semua yang mungkin memuakkan buat saudara itu adalah pemberian. Segala sesuatu adalah anugerah, kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Saudara, saya kasih ilustrasi. Sebagai anak yatim piatu di sebuah panti asuhan, saudara tidak bisa membeli jalan masuk untuk sebuah kepada keluarga yang saudara mau, enggak bisa. Tetapi keluarga itu kalau pergi ke panti asuhan, dia harus memilih saudara dan mengadopsi saudara. Bukan karena usahamu, tetapi karena belas kasihan dan karena kasih yang memilih saudara sebagai anak yatim. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, demikian juga kita. Kita gak bisa beli dan menghasilkan keselamatan atau hidup yang saudara punya sekarang. Itu diberikan kepada kita. Siapa di sini bisa milih? Aku mau lahir di New York. Gak ada. Saudara akhirnya lahirnya di Sidoarjo. Saudara lahirnya di Menganti. Saudara lahir di Surabaya. Di Waru. Gak bisa milih. Itu pemberian. Tuhan ingin kita sadar bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah pemberian. It's a gift. Kita perlu melihat segala sesuatu itu bukan sebagai ini loh. Aku layak dapat. No.
aku udah kerja buat ini. No. Saudara menerima semuanya karena saudara mendapatkan kasih karunia. Kemudian apa? Hidup oleh iman. Iman bukan hanya kepercayaan intelektual, tetapi kepercayaan penuh kepada Allah yang membawa ketenangan. Nah, saya akan konekkan 2A dan 2B ini. Karena seakan-akan tadi yang 2A belum selesai, saya langsung masuk ke sini. Saya akan konekkan 2A. Hidup dalam kasih karunia dan hidup oleh iman. Hidup oleh iman itu bukan gini ya. Iman adalah bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Wah, Tuhan, aku mau omsetku triple tahun 2025. Dalam nama Yesus, amin. Itu bukan iman kepada Tuhan, tapi iman kepada iman kamu ingin suki. Itu bukan iman kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan? Hidup oleh iman yang benar itu apa? Saudara semua udah tahu iman yang benar, bukan iman yang besar. Objek imannya yang penting. Seperti kamu naik pesawat, ada yang tidur, ada yang ketakutan. Dua-duanya nyampe. Jadi bukan tentang siapa yang besar imannya, tapi iman yang objeknya benar. Wah, udah ngerti itu. Wah, kalau di Gibeon udah, wah, saya udah tahu ini anatomi iman. Wah, gitu saudara ya, ngerti gitu. Tapi gimana sih menghidupinya? Hidup dalam kasih karunia dan hidup oleh iman. Petunjuknya di sini loh saudara. Saya juga baru ngeh waktu saya menyiapkan ini, petunjuknya di sini, ayat 9. Ayo baca sama-sama ayat 9. 1, 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Titik 2 apa? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Katakan pada diri kita sendiri, jangan memegahkan diri. Katakan pada kanan kirimu, jangan memegahkan diri bro. Yang baru diomongi, ngomong balik. Kamu juga, jangan memegahkan diri. Ya. Kenapa ini penting? Nah ini lihat. Gini saudara, di 2B. Iman bukan hanya kepercayaan intelektual, tapi kepercayaan penuh kepada Allah. Kok bisa kita punya ini? Perhatikan, alasan kita dapat hidup dalam kasih karunia dan hidup oleh iman adalah karena kita tidak lagi memegahkan diri. Ini kuncinya. Loh kok bisa pastor? Nah, saya akan jelaskan kepada saudara, kenapa tidak memegahkan diri ini penting. Ketika kita mendengar kata bermegah, kita berpikir tentang menyombongkan diri. Tapi bagi orang zaman-zaman dulu, bermegah itu kalau saudara baca kisah kuno termasuk Alkitab, sebelum para prajurit itu perang, mereka itu suka bermegah sama rajanya. Mereka suka bermegah sama kereta kudanya. Mereka suka bermegah sama kekuatan banyaknya tentaranya. Bermegah di sini, mereka ingin memberikan diri mereka confidence. Memberikan diri mereka courage, keberanian. Mereka suka nyanyi, saya gak bisa nyanyinya lagunya, tapi mereka suka nyanyi gini. Oh, kita punya kereta perang besi, tapi mereka tidak punya. Kita punya 10.000 kuda, mereka cuma punya 2.000 kuda. Kita punya 100.000 tentara, mereka hanya memiliki 50.000 tentara. Itu adalah cara mereka bermegah, supaya mereka punya confidence bahwa mereka adalah tentara yang hebat dan pasti menang perang. Nah, dalam peperangan kuno, para prajurit bermegah dengan memuji senjata mereka, memuji panglima mereka, memuji raja mereka untuk mendapatkan keberanian. Nah, kalau saudara gak bermegah sama Tuhan, kalau saudara gak bermegah sama Kristus, saudara pasti bermegah sama yang lain. Pasti. Kalau saudara kelihatannya pergi ke gereja, saudara jangan-jangan belum tentu bermegah sama Kristus. Bisa saja saudara bermegah sama perbuatan baikmu. Karena begini, di luar Kristus manusia terus cari alasan untuk bermegah. Atas karir, atas reputasi, atas penampilan. Makanya dia pakai branded semua dari atas sampai bawah. Itu di TikTok-TikTok tuh ada. Harga outfitmu berapa? Wah kan gitu, ini berapa juta. Us. 500 juta bro, gue jalan bro. Wah gitu saudara. Jam saya aja bisa beli rumah kamu 2. Wah keren. Penampilan. Bermegah sama itu. Atau bermegah sama kesalehan agamawi. Tapi tahu gak saudara, semua itu melelahkan dan tidak pernah cukup. Di dalam Kristus saudara tidak perlu lagi bermegah pada dirimu sendiri. Tidak lagi bermegah pada kekayaanmu. Tidak lagi bermegah pada apapun yang kamu miliki. Kita memiliki gospel confidence. Karena segala sesuatu itu cukup di dalam Kristus.
Saudara, dulu hati kita selalu ingin membanggakan sesuatu. Kita membanggakan prestasi, moralitas, kecerdasan, kekayaan, pelayanan, bahkan kesalehan kita sendiri. Kita merasa lebih baik dari orang lain karena kita lebih sukses, lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng, lebih religius, lebih baik secara moral, apapun itu. Orang yang belum hidup dalam Injil selalu cari sesuatu untuk dibanggakan, untuk membuktikan apa? Dirinya bernilai, dirinya utuh gara-gara hal-hal yang dia megahkan. Tapi perhatikan, kalau keselamatan itu adalah 100% karena kasih karunia. Katakan sama-sama kasih karunia. Kasih karunia. Maka tidak ada sedikit pun alasan untuk kita merasa lebih baik daripada orang lain. Karena segala sesuatu pemberian, kasih karunia, anugerah. Saudara gak bisa ngomong, aku diselamatkan karena aku lebih baik dari dia. Gak bisa. Karena semua orang, it levels the playing field. Semua orang sama. Saudara dan saya diselamatkan karena ada seorang juru selamat yang membayar harganya untuk saudara dan saya. Saudara mestinya gak layak untuk menerimanya, tetapi hanya karena apa yang Kristus lakukan, saudara dan saya dapat diterima. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu adalah Injil. Jadi saudara, ketika kita bermegah dalam salib, dalam Kristus, Kristus menjadi kecukupan kita. Sehingga dunia kehilangan cengkramannya atas kita. Kehilangan powernya atas kita. Kekayaan, kekuasaan, reputasi, dan hubungan tidak lagi mendefinisikan nilai kita. Saya kasih contoh, kalau ada seorang ya, yang berpikir, aku nikah sama siapa itu akan membuat aku utuh. Tapi kalau orang itu, ini dalam pernikahan ya, tetapi kalau orang itu bilang, Christ is enough, Christ is my life, karena Kristus adalah hidup dia, maka tidak ada lagi wanita atau pria yang menjadi berhalanya dia. Yang untuk membuat dia supaya utuh. Saudara, keutuhan saudara bukan ditentukan oleh kekayaanmu lagi. Keberhargaanmu tidak lagi ditentukan oleh kesuksesan bisnismu lagi. Kekayaanmu tidak lagi mendefinisikan siapa dirimu, nilainya. Itu semua diganti. Saudara bisa bilang, aku gak butuh hal-hal fana di dunia ini untuk menjadi utuh. Karena Kristus yang mengutuhkan identitasku. Semua hal duniawi yang dulu menguasai saudara, kehilangan kekuatannya, kehilangan cengkramannya. Karena saudara dan saya bermegah kepada salib. Dunia disalibkan bagi kita, dan kita tidak lagi hidup bagi dunia. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir saudara, dari bagian yang kedua. Saudara diselamatkan kepada hidup yang seperti apa? Ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kita ini diciptakan dalam, untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara lihat ya, ini adalah yang ketiga, yaitu pola hidup yang berubah. Kasih karunia tidak hanya mengubah status saudara di hadapan Allah, tetapi juga mengubah bagaimana kita hidup setiap hari. Ada sebuah perubahan nyata dalam karakter, dalam sikap hati. Alkitab tidak berkata bahwa kita diselamatkan oleh pekerjaan baik. Namun saudara dan saya diselamatkan for, untuk pekerjaan baik. You're not saved by good works, but you are saved by grace through faith for good works. Kasih karunia mengubah motivasi hati kita. Dulu kita berbuat baik supaya diterima orang. Supaya orang utang budi sama kita. Supaya Tuhan memberkati kita. No, no, no, no. Sekarang kita melakukan perbuatan baik. Karena Tuhan sudah menerima saudara. Karena saudara sudah menerima kasih karunia. Saya kasih beberapa contoh ya saudara ya. Dulu saat belum mengerti Injil dan saudara masih mengandalkan kekuatan sendiri. Kita itu suka marah saudara. Maksudnya marah apa? Tidak puas dengan kehidupan kita. Kita menganggap hidup kita itu tidak adil. Kita iri dan kesuksesan orang lain. Kita mudah tersinggung karena kita merasa kurang dihormati, kurang dihargai. Harus lebih dihargai, lebih dihormati. Kadang-kadang tuh ya saya kalau misalnya lihat ini ya, sosial media kita ini ya, ini dewanya membandingkan diri dengan orang lain ya. Oh ada yang lebih soge, ada yang lebih mancung, ada yang lebih kurus, ada yang lebih cakep, ada yang susunya lebih gede, ada yang itunya lebih pak ini lebih gini, lebih gitu, ini kurang dukur, ini kurang gede, apa segala macam. Saudara bisa tanya, ini saya pernah dengar chatting-chattingnya, waduh ini kok membanding-bandingkan diri dengan semua orang saudara. Dan apa ya, aduh itu liburannya lebih keren, rumahnya lebih bagus,
interior desainnya lebih bagus, kok rumahku kayak gini ya saudara ya. Saudara selalu tidak puas, kita penuh dengan kemarahan, serta tidak pernah puas. Sekarang, orang yang sudah diubahkan Injil, saudara tidak hidup dalam kemarahan. Tidak merasa tidak puas lagi. Kenapa? Orang yang menerima kasih karunia tahu bahwa dia terima sesuatu yang seharusnya dia tidak layak. Jadi apa yang terjadi? Waktu dia ngelihat rumahnya, dia ngelihat istrinya, suaminya, anak-anaknya, ngelihat mukanya, dia bersyukur. Dia bisa terima kasih Tuhan. Dia hidup dalam kepuasan serta penuh rasa syukur. Kalau orang mengerti Injil tidak hidup dalam keluhan, kemarahan, tapi dalam rasa syukur. Nah, saya pernah nih khotbah kayak gini, terus diprotes sama orang. Pastor, kalau kayak gitu aku punya bisnis di sosok oke, Pastor. Nanti kan gak bisa kompetisi, kurang drive nanti. Kan kita ini bisa soge kalau bisa ngalahin orang. Saudara, gini ya. Salah kaprah. Kita itu selalu berpikir. Nilai dunia itu kita adopsi. Untuk supaya kita dapat uang. Terus habis itu kita minta ampun di gereja. Supaya kita bisa masuk surga. Kan gitu kan saudara ya ceritanya. Itu kacau loh saudara. Itu dikotomi. Siapa bilang kalau kita hidup di dalam kepuasan serta penuh rasa syukur. Saudara terus gini, ya wis lah, gak cuan gak apa-apa, sing penting syukur buat Tuhan gitu. Saudara gini ya, mata pencarian saya bukan di gereja, saya punya bisnis. Bisnis saya cuan. Maksudnya begini, kalau saudara punya kepuasan dan penuh rasa syukur, saudara tidak melihat bisnismu sebagai alat untuk memegahkan diri. Tapi ini semua pemberian. Lah kalau yang memberi, misalnya saudara diberi sama Pak Presiden, apa yang saudara? Loh, aku dititipi rek. Aku harus mengelola dengan baik. Begitu juga sama Tuhan. Kalau segala sesuatu itu adalah pemberian, apa yang terjadi? Saudara harus mengelolanya dengan baik, dengan manajemen yang baik. Cost-nya dikontrol, quality-nya dikontrol, semuanya dikontrol, efisiensinya dikontrol. Ada review-review yang harus kita lihat apakah produk kita adalah produk yang baik, bisa bersaing atau tidak. Kalau tidak, di-cut cost di sini, di-cut cost di sana. Tapi bukan gini. Aku mau jadi sing paling ciami, tak kalah no KB, KB tutup, aku sing paling ciami. Nah, kalau kayak gitu saudara, ya itu namanya cara dunia. Tetapi pada waktu saudara punya kepuasan dan penuh rasa syukur, maka siapa bilang saudara harus seperti itu? Saudara masih tetap bisa menjadi pengelola yang baik atas apa yang dipercayakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Beda cara pikirnya. Kalau dulu, yang kedua ini, penuh kebencian dan penghakiman. Kenapa? Kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita cepat menghakimi, kita memandang rendah orang yang lebih lemah, lebih miskin, atau memiliki latar belakang yang berbeda. Kita sombong. Aku lebih baik, aku lebih saleh. Orang yang belum diubahkan Injil, hidup dengan superiority complex. Superioritas, merasa aku lebih baik daripada orang lain. Tapi sekarang, orang yang telah diselamatkan tahu bahwa mereka gak lebih baik dari siapapun. Saudara dan saya semua sama di hadapan Tuhan. Pendosa yang menerima kasih karunia. Pendosa yang diselamatkan oleh anugerah. Dan ini mengubah cara pandang. Kalau semuanya karena kasih karunia, siapa kamu bisa merendahkan orang lain? Kamu jadi lebih menerima. Rendah hati. Rendah hati itu gini loh, gak bisa. Orang udah sombong, kelihatannya ngerendah hati, tapi pura-pura, gak bisa. Kerendahan hati itu kalau kamu sadar, oh iya. Aku cek sombong ya, aku lupa kalau ini semua karena Tuhan. Aku lupa kalau aku ada di sini gak bisa milih. Ini semua karena Tuhan yang memberikan. Jadi kalau aku bisa punya sesuatu yang lebih, itu semata-mata karena anugerah. Langsung kesombongannya kayak dikemposi, sret. Saudara, iya, gak boleh sombong. Gak boleh ndama. Iya Tuhan, ampuni Tuhan. Jadi gini loh saudara. Augustine bilang begini dalam bukunya, Confession. Jika Anda percaya bahwa Anda lebih baik daripada orang lain, maka Anda belum memahami Injil. Saudara mungkin bingung, kenapa ya Pastor Mike kok suka pakai quote-quote dari Bapak Gereja, dari teolog-teolog yang hebat. Saya mau kasih tahu kepada saudara, tampangku gak kayak pendeta. Kalau Michael Christian ngomong ini, pret, gitu saudara. Tapi kalau Augustine, ini Augustine loh yang ngomong ya, tentang ayat itu tadi. Ternyata betul ya. Saya kasih tahu kepada saudara, kalau Anda gak sadar, bahwa Anda juga tidak layak, saya juga tidak layak. Bahwa kita semua menerima anugerah. Bagaimana mungkin kita meremehkan orang lain? Kalau Anda masih meremehkan orang lain, jangan-jangan Anda belum paham Injil.
Anda mungkin bilang, aku paling gospel. Lo itu belum paham Injil. Kak kayak deh, gak ngerti gospel. Goblok wong iku. Nah, repot saudara. Itu berarti Anda belum paham Injil. Karena Anda sombong akan Injil. Wong dapat Injil aja, bisa ngerti Injil karena anugerah. Maka Anda akan berbelas kasihan. Anda akan sabar, Anda akan doakan. Anda gak akan angku, congkak, enggak. Sudah akan sadar, iya, aku tahu. Aku ngerti itu karena anugerah. Yang terakhir ini, hidup dalam dendam dan kepahitan. Dulu kalau saudara belum ngerti Injil, wah kita simpan dendam. Sulit untuk ngampuni orang yang bersalah sama kita. Kita pikir orang yang salah sama kita harus bayar. Makanya saudara, tema-tema semua seri-seri drama Korea, Chinese, bahkan yang apa namanya Inggris-Inggris, bahkan ada series namanya Revenge. Balas dendam itu kan paling enak kalau nonton itu. Soalnya karena Anda tidak bisa balas dendam sama mertua, Anda nonton Netflix. Rasa no kapok mukapan yo. You know? Tapi saudara gak berani melakukan itu. Jadi dalam hati saudara gerundel. Itu orang yang belum diubahkan Injil. Karena masih hidup dalam kepahitan, tapi gak berani melakukan. Kan gitu saudara. Mereka merasa lebih baik daripada diri mereka dari orang lain. Makanya dia penuh dengan dendam. Tapi kalau orang itu sadar bahwa dia diselamatkan karena anugerah, saudara dan saya diampuni karena kasih karunia. Lah, saudara akan belajar jadi penyalur anugerah. Saudara tahu gak betapa mahalnya pengampunan yang saudara terima di dalam Kristus? Itu dibayar mahal. Saudara minta ampun itu gak cuma, oh ya diampuni, ya udah ada yang bayar. Saudara bisa diampuni karena Yesus dihakimi di tempat saudara. Dan dia mencurahkan darahnya untuk membasuh hidup saudara. Merah seperti kermisi jadi putih seperti salju. Tim Keller dalam bukunya yang terakhir sebelum dia meninggal, Forgive. Jika Anda percaya pada Injil, tapi Anda masih menyimpan dendam, itu menunjukkan bahwa Anda sedang menghalangi dampak nyata dari Injil dalam hidup saudara. Atau mungkin Anda hanya sedang menipu diri sendiri dan sebenarnya tidak benar-benar percaya kepada Injil. Jadi gini saudara, kasih karunia bukan hanya mengubah masa depan kita di surga, tapi saudara jadi objek pembaruan. Saudara diperbarui. Mengubah hidup kita di dunia ini. Dan juga waktu saudara berubah, saudara jadi agen perubahan. Orang nanya, kok bisa ya? Kamu hidup kayak gitu kok bisa ya? Kamu tuh orangnya gak sombong, gak ambisi, gak serakah. Tapi kok bisa ya bisnismu itu terus berkembang? Kok bisa ya? Kamu hidup penuh dengan anugerah, sukacita, damai sejahtera padahal kamu sedang mengalami masalah. Kok bisa semakin banyak, saudara. Kenapa? Karena kasih karunia itu mengubah hidup saudara. Ayo coba kita reflektif sama-sama sebelum kita masuk dalam poin yang ketiga. Kalau hidup saudara dan saya gak berubah, tapi saudara ngaku percaya kepada Kristus, jangan-jangan kamu ini belum pernah mengalami Injil, ngerti toh. Apakah kita benar-benar telah mengalami Injil? Kalau saudara masih sering dendam, iri, benci, menyimpan kemarahan, mungkin saudara belum memahami apa itu kasih karunia. Kalau saudara sadar bahwa saudara menjadi siapa saudara sekarang hanya karena kasih karunia, maka saudara akan bisa mengampuni. Saudara akan penuh dengan ucapan syukur. Saudara akan bisa rendah hati. Saudara akan bisa menerima orang lain yang mungkin beda dengan diri saudara. Ini yang terakhir, bagaimana kita diselamatkan dan melalui apa? Di ayat 4 sampai 5. Saya paling suka dua kata yang pertama. But God. Bukan inisiatif saudara. Tetapi Allah. Baca selanjutnya. 1, 2, 3. Yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah apa? Menghidupkan kita. Bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Perhatikan di sini, saya akan berikan doktrinnya kepada saudara. Bagaimana saudara yang sudah mati, bisa hidup bersama-sama dengan Kristus? Karena begini, Yesus Kristus menjadi substitusi kita yang sempurna. Yesus Kristus menggantikan saudara yang seharusnya mati. Dia yang mati di tempat saudara. John Stott di dalam bukunya The Cross of Christ, dia bilang begini, inti dosa adalah manusia menggantikan dirinya dengan Tuhan. Sementara inti keselamatan adalah Tuhan tukar tempat. Tuhan menggantikan dirinya dengan
manusia. Disinilah kita bisa melihat kontras Injil. Dosa kita menempatkan diri di tempat Tuhan. Kita yang jadi Tuhan. Kita ingin menjadi pusat hidup kita sendiri. Narsis seperti Adam dan Hawa. Tapi keselamatan adalah Tuhan yang menempatkan dirinya di tempat kita. Melalui karya salib Kristus, Yesus menggantikan kita

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."